bus memang di tanjakan daging itu yang selalu mogok. Pagi itu sering banget kayak aduh, kenapa pagi-pagi sih gitu. Mau pergi sekolah, takut telat, kenapa macet gitu kan. Kayak, aduh. Tapi dulu enggak semacet ini. Ini kayaknya kalau laporan dari teman-teman biasanya ya macetnya itu bukan karena ada mogok juga sih, tapi memang macet aja, udah penuh banget trafiknya, penuh banget orang lewat situ. Nah, ini hati-hati di jalan mungkin teman-teman Prodi yang lewat situ ya. Jadi tetap fokus aja. Ya apalagi yang kalau misalnya harus pergi pagi, masih ngantuk-ngantuk, tuh harus bener lebih fokus supaya nggak nyenggol kendaraan orang-orang di situ. Bisa lapor lagi anyway, lewat Instagram di Lapormin, kita akan lihat sama Pro 2 seperti apa pagi hari ini, macet di mana aja, atau mungkin malah nggak macet sama sekali. Tapi ada yang lewat ini nggak sih? Lewat flyover baru situ, sama Simpang Kasablanka. Nggak bisa dibuka cuy, kalau lewat kirimin ya fotonya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Agustus tuh selalu punya satu tradisi.
1: Apa tuh?
0: Keluar rumah, lihat tetangga udah pasang bendera, terus panik sendiri.
1: Oh iya lagi, ih rumah kita belum tahu. Terus pas sadar, langsung nyari bendera yang entah disimpan di lemari mana gitu ya.
0: Itu dia, kadang nemunya cepet, kadang nemunya sekalian ketemu rapor SD.
1: Iya lagi, tapi yang penting akhirnya kan tetap dipasang ya Wak ya. Karena merah putih itu bukan sekedar pelengkap bulan Agustus, tapi pengingat kalau kita hidup di negeri yang diperjuangkan dengan penuh pengorbanan.
0: Setuju, jadi jangan nunggu tetangga dulu baru ikutan, biar semangatnya datang dari diri sendiri.
1: Terus kalau semua rumah udah pasang merah putih, jalanan tuh jadinya kayak lebih hidup gitu ya. Lihatnya juga jadi bikin bangga.
0: Nah sama satu lagi, jangan sampai yang paling semangat ngibarin bendera malah anginnya.
1: Iya lagi, yuk pasang merah putih sebelum tetangga bilang, eh rumah sebelah kayaknya masih di bulan Juli deh.
2: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Mari semarakan kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih.

Selamat pagi Tom Pro 2 bareng sama Widis menggamu di pada pagi hari ini. Kita lanjut dulu, ini ada updatean sedikit di Tom Pro 2 dari Esi. Esi barusan ngirim video kemacetan nih, suasana macet di depan UIB sampai ke flyover Sela di antri panjang, asli panjang banget. Pokoknya semua yang mau naik ke flyover ke arah Batam Center ya, ini macet banget. Kayaknya Esi nggak ke situ ya, dia lurus lewat bawah nih mau ke daerah Nagoya kayaknya. Jadi itu sih aman-aman aja. Cuman yang mau naik flyover macet dari kiri depan UIB atau yang lewat jalur kontraflownya, ini dari bawah flyover ya naik, itu juga tetap macet temen Pro 2. Segitu macetnya ya. Asli ini sayang banget kita nggak bisa lihat di Simpang Casablanca. Aku yakin masih macet juga sih di situ ya, karena masih bottleneck sih dari streamnya 2 jadi 1, jadi tanjakan lagi, jadi agak susah emang ya. Anyway temen Pro 2, untuk pagi hari ini kita akan ngobrolin yang sehat-sehat aja ya. Jadi biasa jam 7 kita ngobrol apa ya, temanya hari ini adalah olahraga. Jadi mungkin ini lebih akrab dengan generasi sekarang, milenial dan Gen Z, yang lebih mungkin akrab dengan gaya hidup yang jauh lebih sehat dibanding generasi milenial sebelum-sebelumnya ya, yang dari boomers ke millennials ya, yang anak tahun 90-an yang life-nya rock and roll, mungkin party gitu kan. Tapi sekarang katanya olahraga itu jadi gaya hidup Gen Z, karena ada banyak bukti ya. Sekarang kalau di Batam aja, di Batam aja sama produk kita bisa lihat tuh tempat-tempat padel banyak banget, lapangan padel. Selain memang katanya masih menguntungkan ya, tapi juga jadi tanda kalau ternyata tuh banyak yang orang ikutan padel dan olahraga. Terus udah gitu ada studio-studio gak cuman padel, kayak yoga studio juga ada. Terus studio kayak kemarin apa tuh yang sama Dava tuh juga kan, High Rocks juga mungkin ada gitu. Terus ada juga Pilates, itu juga ada. Kayak sesuatu yang baru waktu itu ya, berapa bulan lalu, kayaknya setahun yang lalu aku lihat ya, apa sih Pilates tuh, apa sih, emang ada ya di Batam? Aku pikir tuh bahkan teman-teman yang update, teman-teman aku di Batam yang update tuh, aku pikir bukan di Batam, mereka mungkin dari lagi di luar kota gitu yang ada Pilates gitu. Di Batam udah ada. Sekarang juga aku yakin makin banyak studio-studio kayak gitu untuk olahraga. Ini jadi lifestyle baru buat Gen Z. Yang millennials itu juga kayaknya agak mulai geser ngikutin perkembangan zaman ya, lebih aware sama health lah, lebih hidup sehat. Nah, kalau kamu Tom Pro 2, olahraga kamu apa? Bisa di-share lewat Instagram kita pagi hari ini, ngobrolin soal olahraga itu. Atau mungkin ada olahraga baru yang tidak banyak orang tahu tapi menyenangkan buat kamu ya, selain yang mungkin udah banyak orang tahu kayak Zumba gitu ya waktu itu. Ada Pound Fit juga waktu itu aku pernah lihat, temenku ada juga yang gitu-gitu. Dan juga culture lari sekarang juga banyak banget acara-acara lari gitu kan, running dari pagi juga gitu. Sehat banget lah pokoknya sama Pro 2. Bisa share olahraga pilihan kamu apa lewat Instagram kita di @pro2batam ya.

0: Ada chat nih. Selamat, kamu menang hadiah 50 juta. Klik link ini sekarang. Wah.
1: Nah kan, tuh ini modus lama. Korbannya aja nih yang baru.
0: Ya juga ya. Sekarang hampir semua aktivitas sudah serba digital. Belanja online, bayar pakai Kris, sampai cari cuan juga bisa lewat internet.
1: Nah itu makanya cuy, jangan cuman kita tuh scroll. Kita juga mesti jago menjaga keamanan digital. Ini gak boleh asal klik link yang gak jelas. Terus nih, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih, transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
0: Iya juga. Tapi kalau memang dipakai dengan bijak, dunia digital bisa jadi tempat cari peluang ya. Bukan cuma tempat kehilangan uang.
1: Yuk, jadi generasi yang cerdas memanfaatkan ekonomi digital.
2: Aman saat online, produktif saat berkarya. Hits Rewind. You are listening.

Teman Pro 2, selamat pagi. Welcome to Spade. Buat yang baru gabung di Spade pagi hari ini, buat yang terjebak macet, mudah-mudahan cepet kelar macetnya ya. Ini soalnya udah mau jam 8, masa masih macet sih ya. Capek banget, masa orang dari jam 6 tadi udah kena macet sampai sekarang masih macet juga, panjang banget ya. Ya mudah-mudahan tidak macet sampai jam-jam segini, Teman Pro 2. Kalau masih macet mungkin ada sesuatu kayak tadi di Daeng, katanya ada bus yang mogok, mudah-mudahan cepat kelar. Anyway, kita masih bahas tentang olahraga-olahraga yang populer di Gen Z. Olahraga mana yang pernah kamu coba dan mungkin kamu tekuni sekarang, Teman Pro 2? Yang paling ramai adalah padel sih, kelihatan banget di Batam, apalagi banyak lapangan padel yang buka, banyak banget. Dan kayaknya kalau ngelihat dari bangunannya ya ada domnya gitu, udah khas banget. Kayaknya aku udah tahu deh kalau tiba-tiba ada kayak bentuk bangunan kayak dom agak panjang, buka lapangan padel nih gitu. Jadi cukup banyak sekarang ya. Kalau harganya sendiri kalau aku lihat ya beragam sih di Batam ya. Ada yang dari 100 ribuan ada yang di atas itu juga ada, tergantung dari tempat, terus juga kualitas lapangannya juga, sama fasilitasnya sih biasanya, Teman Pro 2. Biasanya agak lebih mahal, kualitasnya biasanya lebih baik gitu. Bisa dicek deh kalau mau main padel gitu, Teman Pro 2. Ini lagi banyak banget ya memang, jadi booming gak cuma di Indonesia tapi di luar negeri juga. Terus ada lagi Pilates, Teman Pro 2, ini juga rame. Kemarin aku lihat ada yang posting si ini. Siapa kemarin posting ya? Temanku, kalau Pilates kan biasanya orang-orang tuh perempuan-perempuan gitu ya, cewek-cewek pada banyak gitu Pilates kan, kayak wajar aja gitu. Tapi ternyata cowok-cowok juga ada yang ikut Pilates dan katanya susah, bro. Yang kita biasa nge-gym itu ya, kalau ikut Pilates tuh gak segampang itu, karena fleksibilitas sama kekuatan core yang dicari, gak cuman strength dari otot doang. Katanya susah, bro. Asli, susah banget katanya. Kemarin aku ngelihat postingannya temanku, siapa ya kemarin ada di Instagram, aduh lupa lagi, cowok ikutan Pilates juga katanya susah. Orang-orang kalau kamu lihat di Garis Atas juga banyak yang cowok-cowok ikutan Pilates katanya susah banget, apalagi yang biasanya nggak pernah latihan core, nggak pernah planking lama-lama dan tidak fleksibel, badannya kaku banget ya, wah ini berat banget, geter-geter sih pas ikut itu katanya gitu. Terus Poundfit juga nih waktu itu, nomor 2 ini. Jujur ya, kalau orang ngeliat, aku ngeliat orang Poundfit gitu lebih kayak, wah ini gak beda jauh sama kalau aku main drum sih ya sebenarnya ya. Cuman gerakannya aja ada tambahannya, gak yang dipukul bukan ke tom, bukan ke floor gitu kan, terus bukan ke simbalnya. Jadi gerakannya tuh banyak, tapi dari sticknya, walaupun namanya apa sih, rip sticks ya, itu ngikutin beat juga mukulnya. Cuman bedanya itu aja, media yang dipukul tuh beda, bukan drum kit tapi ke lantai dan ada gerakan-gerakan lainnya gitu. Katanya workout yang lumayan full body juga. Sama nama Pro 2, running club sekarang ya, populer tuh running club. Banyak banget orang-orang bikin running club dan banyak yang ikut. Dari pagi-pagi, mungkin sore, mungkin juga agak malam runningnya itu banyak banget.

0: di-share lewat Instagram apa olahraga kamu. Kayaknya zaman sekarang gak keren kayaknya kalau gak olahraga. Ya gak keren kayaknya kalau gak ada updatean di sosial media itu, kayak misalnya lagi paddle session kah, atau ikut turnamen, atau mungkin lagi pilates session, atau lagi running gitu, atau posting Strava. Itu kayaknya kalau gak ada itu di sosial media kita, kayaknya sekarang kurang lah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap di

105.5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Masih di Spada teman Pro 2. Eh, ngomongin olahraga yang lagi populer sekarang tuh selain padel, pilates gitu ya, terus ada pound fit, running, itu tuh di gym juga semakin populer lagi. Tapi cuman mungkin agak beda ya, strength training mungkin sekarang lebih ke bodyweight training yang lebih populer gitu kan, yang full body workout juga gitu ya. Jadi gak cuman kayak dulu kan cuman angkat beban gitu, tapi lebih banyak gerakan-gerakan juga, kayak compound movement juga banyak kayaknya sekarang kalau kulihat ya. Sama satu lagi teman Pro 2 ini, aku juga gak, kayaknya di Batam gak terlalu ini ya, cuman aku searching tadi apa yang populer gitu di Gen Z di Indonesia, salah satunya adalah bouldering. Bouldering ini ternyata adalah versi dari climbing, tapi gak pakai tali, tapi dindingnya tuh rendah, lebih rendah, sama ada matras pengamannya gitu. Jadi ini bisa untuk kamu untuk mengetes kekuatan grip kamu ya, sama juga strategi mencari rute karena nggak ada talinya. Cuman katanya lebih rendah gitu ya, dindingnya nggak terlalu tinggi, jadi lebih aman lah. Cuman kalau mau wall climbing yang tradisional juga masih bisa dicoba gitu. Di Batam kayaknya ada sih beberapa tempat gitu yang nyediain untuk kamu wall climbing, walaupun kayaknya tidak terlalu populer ya dibanding yang lainnya ya, kayak gitu sama Pro 2. Mau diupdate juga kurang hype gitu sekarang ya. Lagi hype adalah itu kalau kamu pergi mungkin running gitu kan, pergi padel gitu. Tapi ini bouldering juga salah satunya. Sama satu lagi kata lagi emerging, lagi lumayan lagi sekarang adalah roller blading. Ini sih ya lebih kayak ke 90s ya. Dan juga jadi populer kayaknya gara-gara lagunya Nona sih, yang lebih rame gitu. Ice skating kalau di Batam sekarang udah gak ada lagi kayaknya tempatnya ya. Ada gak sih? Kayak kemarin tuh cuma ada satu, sekarang kayaknya udah gak ada ya. Itu jadi salah satu olahraga juga yang mungkin lebih rame buat anak-anak karena mau main esnya gitu kan. Cuman kalau untuk yang remaja terus juga dewasa muda gitu, yang adults gitu kan, itu kayaknya gak terlalu banyak di Batam at least gitu. Mungkin pada capek kali ya. Tapi rollerblade ini yang kayaknya sekarang tuh katanya di Indonesia lagi lumayan naik. Ya adalah peminatnya walaupun gak terlalu banyak, tapi ya gitu ya nomor 2. Gimana kalau menurut kamu? Aku sih kalau rollerblade ini yang ingetnya selalu tahun 90-an. Itu jadi ini populer banget selain skateboarding. Terus ada pakai skuter, apa sih namanya ya, lupa aku. Pakai skuter gitu ada juga. Ya kan BMX dulu rame banget, sama ini sepatu roda atau rollerblade ini gitu. Ini juga lumayan rame waktu itu. Sekarang apakah naik lagi? Apakah tren akan berulang? Biasanya sih begitu. Cuma nih teman Pro 2, apa yang bisa kamu spill tentang olahraga? Sama bisa spill juga kalau misalnya jalan ada macet, atau misalnya ada kejadian apa gitu jalan, ada pipa yang bocor lagi gitu, biar cepat ditanggepin kan ya. Bisa banget infoin lewat Instagram kita di @prodobatam. Habis ini masih ada Sam Fender and Olivia Dean, Rain Me In.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tonton Pro 2. Aduh, ternyata udah mau jam 9 aja ya. Dan ini kayaknya waktunya pada pagi hari ini pamit dulu sama Pro 2. Besok ketemu lagi di Sepada pastinya di jam yang sama. Jangan lupa untuk dengerin siaran kita terus jam 12 nanti sama Pro 2, selalu ada Muda Kreatif UMKM. Ini adalah spot buat UMKM Batam untuk bersinar ya, pamerin produk-produk kamu. Ayo yang belum daftar aja sama kita, kita masih punya slot, tinggal di list aja sama Pro 2 ya kan. Dari Senin sampai Kamis. Kenapa gak sampai Jumat? Karena Jumat ada jumatan, kepotong takutnya. Jadi biar waktunya maksimal aja gitu. Tapi aku juga mau pamit dengan Pro 2. Jangan lupa untuk selalu dengerin Pro 2. Lapor aja pokoknya kalau ada kejadian apa-apa. Jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan untuk mention kita di Instagram kamu ya. Pokoknya mention aja Pro 2. Ada apa-apa mention aja kita. Gak apa-apa sama Pro 2. Instagram kita open all the time. Adminnya banyak. Adminnya banyak asli. Dan aku juga mau pamit sama Pro 2. Jaga kesehatan.

0: Hidup sehat bukan tentang perubahan besar yang dilakukan sekaligus. Hidup sehat justru dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Memilih sarapan sebelum beraktivitas, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta meluangkan waktu untuk bergerak aktif merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Selain menjaga kebugaran tubuh, kebiasaan hidup sehat juga dapat membantu meningkatkan energi, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung produktivitas sepanjang hari. Tidak perlu menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan. Mulailah dari sekarang, dari hal-hal yang mudah dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Anda. Karena setiap pilihan yang kita ambil hari ini akan berpengaruh pada kualitas hidup di masa depan. Mari pilih sehat setiap hari untuk hidup yang lebih aktif, produktif, dan bahagia.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Pernah gak sih pas lagi di jalan kamu ngerasa kok lampu merahnya banyak banget sih? Ternyata ada loh kota yang jumlah lampu lalu lintasnya jauh lebih banyak. Salah satunya adalah New York City, Amerika Serikat. Kota ini memiliki lebih dari 13.000 persimpangan yang dilengkapi lampu lalu lintas untuk mengatur jutaan kendaraan dan pejalan kaki setiap harinya. Gak heran kalau pengaturan lalu lintas di sana dibantu teknologi canggih supaya kemacetan bisa dikurangi. Menariknya lagi, lampu lalu lintas pertama di dunia dipasang di London pada tahun 1868. Tapi, bentuknya masih menggunakan lampu gas dan dioperasikan secara manual. Baru setelah listrik mulai digunakan, lampu lalu lintas berkembang menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Jadi, walaupun kadang bikin kita harus sabar nunggu lampu hijau, keberadaan lampu lalu lintas ini punya peran penting buat menjaga perjalanan tetap aman dan juga tertib.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Pernah nggak sih tanpa sadar kita ninggalin lampu tetap nyala atau charger masih nyolok di stop kontak, padahal udah nggak dipakai? Kelihatannya sepele, tapi kalau jadi kebiasaan, listrik yang terbuang juga makin banyak. Dimulai dari hal-hal sederhana, biasakan matikan lampu saat meninggalkan ruangan, cabut charger setelah digunakan, dan matikan perangkat elektronik kalau memang sudah selesai dipakai. Gak cuma bikin tagihan listrik lebih hemat, kebiasaan sederhana ini juga jadi bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan dan masa depan. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi, mulai hari ini, hemat listrik mulai dari rumah sendiri, karena setiap watt yang kita hemat punya arti untuk bumi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

105,5 FM Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Yes, sama Pro 2 ketemu lagi barengan Egy yang bakal nemenin kamu di Pro 2 Hits List edisi hari ini 12 Agustus 2020. Happy birthday ya buat kamu hari ini, ulang tahun yang lagi on the way. Hati-hati di jalan and drive safely. Gimana langsung aja bacain requestan yang udah masuk dari tadi. Ini ada Stephanie, mal lagunya Tate McRae Sports Car Kak. Oke. Ada juga Yanti Nura, mau request lagunya Tulus Teh Hijau Kak Egy. Nah, tadi udah diputerin belum ya Teh Hijau? Aku lihat di playlist dulu ya. Kayaknya belum deh. Kalian bisa masih bisa request ya buat Nura. Berarti langsung aja diputerin dua lagu sekaligus ya buat kamu yang masih mau request, masih ditungguin sampai jam 12 kurang nanti. Jadi buruan request lagu favorit kamu.

Sama Roda buat kamu yang lagi on the way, tetap hati-hati di jalan and drive safely ya. Dan ini membaca requestan kamu yang udah masuk via DM di @pro2batam dari Kayla, mau request lagunya Cut Say Animal Kak. Oke. Ada juga Claudia mau BTS Normal. Oke, berarti langsung aja puterin dua lagu sekaligus ya. Buat kamu yang masih mau request, masih ditungguin sampai jam 12 kurang nanti, jadi buruan request lagu favorit kamu via DM ataupun WhatsApp di 0811691552.

0: Pernah gak sih kepikiran kenapa ya popcorn itu bisa meletup saat dipanaskan? Ternyata setiap biji jagung popcorn menyimpan sedikit air di dalamnya. Bagian luar biji popcorn memiliki kulit yang sangat keras, sehingga air tersebut tidak bisa keluar begitu saja. Saat dipanaskan hingga sekitar 180 derajat Celcius, air di dalam biji berubah menjadi uap. Tekanan uap terus meningkat sampai kulit biji tidak mampu menahannya lagi. Nah, disitulah terjadi ledakan kecil yang membuat biji jagung terbuka dan mengembang menjadi popcorn putih yang kita nikmati. Menariknya, tidak semua jenis jagung bisa dijadikan popcorn. Hanya varietas jagung khusus yang memiliki kulit cukup kuat untuk menahan tekanan uap hingga akhirnya meletup sempurna. Jadi, kalau kamu dengar suara ini, saat membuat popcorn, sebenarnya adalah tekanan uap air di dalam biji jagung yang akhirnya berhasil memecahkan kulitnya. Seru juga ya, ternyata cemilan favorit saat nonton film ini punya proses yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau. 105,5 FM.

Masih di Pro 2 Itzli. Setelah Pro 2 Eki mau lanjut baca requestannya kau via DM di @pro2batam. Adel Suci mau lagunya Juicy Lucy di balik layar KG. Oke. Ada juga Zahra mau request lagunya Rene Grande Eternal Sunshine kak. Oke. Ada juga Randy mau lagunya Wijaya 80 sudah tahu. Berarti langsung aja puterin 3 lagu sekaligus ya. Buat yang masih mau request, masih bisa gak ya jam segini? Kayaknya masih deh. Kalian coba aja request ya, sebelum nanti kita masuk di Muda Kreatif di jam 12 sampai jam 1. Kalau kalian follow IG kita, kalian bakal tahu siapa yang diundang siang hari ini. Kalian bisa banget ya kalau misalnya punya usaha begitu memang Pro 2 UMKM ya, bisa banget kalau mau diundang di Pro 2, DM aja kita atau mungkin ikutin threadnya Pro 2 Batam ya, nanti kamu bakal di reach up, kamu bisa sharing tentang bisnis kamu di sini.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Nini dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Yeah, it's sick.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Mam Pro 2, selamat menjalankan ibadah sholat zuhur bagi menjalankannya. Seperti biasa kita masuk di Muda Kreatif siang hari ini. Sudah ada Kak Fani di Kak Elvira. Ya. Selamat siang Kak.
1: Siang.
0: Boleh di adjust kali mic-nya Kak. Biar Kak duduk. Nah ini Kak Fani dari Kalina's Bakehouse.
1: Iya ya, betul.
0: Wah, itu lokasinya di mana Kak?
1: Lokasi kita ada di Bengkong Kolam.
0: Oke.
1: Kita masih jualan di rumahan sih Kak.
0: Rumahan ya?
1: Iya.
0: Apa ada standnya atau made by order?
1: Made by order
0: ya. Nah ini boleh cerita sedikit gak ke awal mulanya bisnis Kalina Bakehouse ini lahir begitu?
1: Sebenarnya karena hobi ya, hobi buat makanan. Terus tapi gak berani jual gitu, gak percaya diri. Tapi lama-lama bosen gitu diam aja di rumah. Karena sebelumnya kerja kan. Iya, karena fokus ke anak jadi bingung, bosen di rumah. Jadi cobalah beranikan open order gitu.
0: Okay.
1: Nah ternyata responnya dari orang bagus.
0: Positif,
1: gitu.
0: Iya. Ya. Emang ada basic baking atau gimana kakak? Atau otodidak aja?
1: Otodidak sih kak.
0: Otodidak ya?
1: Iya.
0: Karena suka jajan itu mungkin.
1: Iya suka jajan kan. Terus penasaran cara buatnya kayak mana? Yaudah tengok di TikTok, di YouTube. Kebetulan kan oven ada, mixer ada, alat memadai lah gitu. Jadi mendukung gitu.
0: Berarti emang sering bikin cemilan sendiri ya?
1: Iya betul.
0: Seru ya. Jadi kalau misalnya kita pengen jualan itu nggak mesti kita punya background ya?
1: Iya betul.
0: Kita bisa mulai dulu ya kan?
1: Yang penting niat ya.
0: Niat dulu ya. Nah ini apa aja yang dijual dari Kalina's Bakehouse?
1: Ini ada bolen pisang varian coklat kak. Ini kita jual satu pack ini isi 6 harga
0: Rp25.000. Gede-gede loh itu.
1: Iya. Kalau ini ada varian varian coklat kejunya.
0: Coklat keju. Oh bisa di mix ya.
1: Iya bisa. Harga sama semua.
0: Rp25.000 ya.
1: Yang bolennya iya. Kalau yang ini varian keju.
0: Ada varian keju. Kalau kalian mau lihat bisa di YouTube channel kita guys. Ini lagi live ya.
1: Kalau yang ini ada fudge brownies kak.
0: Iya.
1: Kita ini memang yang ini untuk harganya memang pricey ya.
0: Iya.
1: Harganya Rp60.000 di ukuran 10x20.
0: Wow.
1: Karena dia dominan coklat. Kita juga pakai coklatnya yang mahal.
0: Premium ya.
1: Iya.
0: Toppingnya juga kelihatan premium. Tuh.
1: Iya. Ada lotus, ada almond. Terus kalau yang ini ada. Ini bolu pandan basah.
0: Basah ya.
1: Iya.
0: Lumer begitu ya.
1: Iya, lumer. Ini 10x20 juga harga Rp30.000.
0: Nah, ini harganya ramah di kantong
1: iya.
0: Ya. Jadi buat kalian yang pengen jajan-jajan boleh banget. Instagramnya di mana, Kak?
1: Instagramnya ini Kalina's Bakehouse.
0: Oke, iya. Kalina's Bakehouse gitu ya. Mam Prodo yang bingung nih kakaknya ngeliatin apa sih? Kalian bisa lihat YouTube channel kita, guys.
1: Ini ada bolen.
0: Duh, bolen ya. Lihat di YouTube channel kita. Nah ini nama Kalina Bakehouse diambil dari mana kak?
1: Nama anak kak.
0: Nama anak ya?
1: Iya.
0: Jadi niatnya tuh apa kasih nama anak untuk usaha ini?
1: Apa ya? Mau dibuat sama kayak anak lo dikembangkan gitu kak.
0: Jadi tumbuh bersama
1: iya,
0: anak
1: iya.
0: Ya.
1: Dirawatnya dengan baik.
0: Wah, iya. Sepenuh hati
1: iya.
0: Tentunya.
1: Membuatnya kan juga sepenuh hati.
0: Jadi kalau sesuatu dari hati pasti nyampenya ke hati ya.
1: Iya betul.
0: Ini udah berapa lama kak usahanya?
1: Baru 4 bulan sih kak.
0: Masih baru
1: iya.
0: Bertelur ya. Iya. Apa namanya?
1: Seumur jagung
0: iya. Begitu ya. Tapi udah banyak respon positif dari masyarakat.
1: Alhamdulillah udah ada.
0: Udah banyak yang repeat order.
1: Banyak kak. Aku tuh jarang dapat apa sih namanya testimoni. Cuman orangnya selalu repeat order.
0: Wah, jadi dari situ kita udah tahu ini
1: iya,
0: pasti cocok.
1: Iya benar.
0: Gitu ya. Jadi memang itu penting banget ya selain dari orang-orang yang memang repeat order gitu. Kakak ada promo lain nggak yang kakak lakuin? Karena memang kan baru banget ya usahanya.
1: Iya. Rajin posting aku sih kak.
0: Posting ya
1: iya.
0: Di IG.
1: Di thread, di Facebook,
0: di thread, ya?
1: Iya. Aku banyaknya itu dari Facebook sama thread.
0: Wah, wow. Yeah. Sekarang memang dimana-mana UMKM itu dari thread ya.
1: Iya benar.
0: Aku juga ngelihat rekomendasi makanan di Batam.
1: Iya.
0: Ayo UMKM Batam mana? Nah itu aku selalu lihat kemana ya yang endul begitu.
1: Tapi kalau di thread ini juga bahaya kasih cantumin harga dia kak.
0: Oh gitu. Kenapa tuh?
1: Postingannya bisa gimana ya, bisa sepi gitu viewersnya.
0: Oh gitu. Nah,
1: jadi aku sekarang gak cantumin harga gitu.
0: Jadi DM aja
1: iya,
0: ya
1: DM.
0: Yang oh gitu. Ini tips and trick juga ya.
1: Iya sebenarnya udah banyak juga yang tahu kayak gitu kan. Tapi para konsumen belum tahu gitu.
0: Pasti kenapa pada sih? Harga gitu,
1: iya,
0: ya?
1: Kenapa sih nggak sekalian cantumin harga gitu?
0: Oh iya iya.
1: Padahal
0: iya,
1: kan kita sebenarnya menghindarin dari
0: sepinya.
1: Iya, sepi ya, viewers itu kak.
0: Aku juga mikir kan, kenapa nggak langsung harganya
1: iya
0: sih? Karena udah iklan gitu kan?
1: Iya.
0: Ya mungkin ya
1: harga,
0: biar menarik biar di DM iya kali.
1: Harga sama lokasi itu
0: nggak boleh ya?
1: Nggak boleh, rawan.
0: Wah, baru tahu nih kita. Gitu ya kalau kalian mau main trade ya,
1: iya,
0: trade di Instagram.
1: Kalau mau jualan di trade gitu lah.
0: Yes. Nah, waktu pertama kali jual nih Kak, gimana tuh respon pelanggan? Itu kan pertama kali tuh produknya belum pernah jualan ya sebelumnya?
1: Iya.
0: Apa udah pernah jualan sebelumnya?
1: Belum pernah.
0: Belum ya?
1: Belum pernah.
0: Jadi itu gimana tuh?
1: Ya pertama tetangga sih ya Kak.
0: Tetangga dulu
1: iya,
0: ya.
1: Tetangga beli gitu kan.
0: Kakak kayak open order di grup gitu kali ya?
1: Enggak, enggak.
0: Oh enggak.
1: Aku orangnya pemalu ya, nggak berani gitu muncul-muncul di grup-grup gitu kan.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu ya,
1: yaudah kakak coba aja, di ya kakak coba dulu gitu kan. Rupanya kakak ini posting gitu di
0: oh,
1: WA.
0: Wow.
1: Dari situ dari mulut ke mulut lah.
0: Keren ya.
1: Barulah aku mulai berani posting ke WA, Instagram, Threads gitu.
0: Jadi emang awalnya dari tetangga dulu malah yang posting.
1: Iya.
0: Jadi keren juga nih ya, tetangganya saling support
1: iya
0: ya. Nah ini produk di antara tiga produk ya yang paling sering diorder tuh yang mana Kak?
1: Bolen
0: sama
1: Kak.
0: Semua? Bolen ya?
1: Bolen. Bolen sama bolu pandan basahnya.
0: Karena itu unik sih, aku juga baru dengar di bolu pandan basah
1: iya
0: gitu ya. Biasanya paling kue coklat ya yang lumer-lumer itu kan?
1: Iya, kue balok ya kayaknya.
0: Iya, kue balok gitu ya. Iya. Ini bolu pandan basah.
1: Pandan.
0: Menarik bolu sih. Jadi kalau kalian penasaran bisa lihat postingannya, ada postingan kak ya di Instagram, tadi aku lihat beberapa postingan juga. Ada postingan di Instagram, kalian bisa juga. Ini minimal order kapan kak? Atau bisa hari ini order, besok bisa langsung dapat?
1: Karena gitu kita udah mulai fokus ya, order dadakan juga gak bisa.
0: Bisa ya?
1: Bisa.
0: Wah,
1: udah kita ready-kan gitu. Kita tuh di rumah tuh malam itu udah prepare adonan kak. Jadi okay, pagi itu tinggal nyiapin aja gitu, masukin open gitu. Terus
0: tinggal
1: posting ya, udah ready posting gitu.
0: Keren sih
1: ya.
0: Aku pengen deh coba punya satu usaha di rumah gitu ya,
1: sambil jaga anak.
0: Iya, itu kan impian ya para ibu-ibu yang bisa menghasilkan cuan dari rumah begitu, tetap memantau tumbuh kembang anak ya. Ih, seru banget. Nah pernah gak sih kak ada momen yang rasanya kayak aduh capek banget ya, kayaknya sepi nih penjual, udahlah aku gak mau jualan gitu?
1: Ada lah pastinya kak ya, namanya jualan pasti ada naik turunnya.
0: Yes.
1: Tapi tetap optimis ya kak ya, udah gitu banyakin doa, alhamdulillah ada gitu orderan dadakan gitu.
0: Ada aja ya. Ya memang kita memang harus coba dulu.
1: Iya
0: nih,
1: memang
0: ya
1: kan? Harus berani.
0: Aku sampai sekarang gak berani jualan. Apa aku mau jual gitu kan, tapi pengen kalau ngelihat orang jualan itu kan enak ya, hasil yang kita bikin orang lain juga suka.
1: Iya benar
0: gitu ya. Nah pernah nggak sih kak kayak ada kritik atau komplain dari pelanggan gitu?
1: Sejauh ini belum. Oh ada sih kak, masukan
0: ya?
1: Buat apa sih halal gitu?
0: Oh logo halal.
1: Logo halal.
0: Oke. Okay.
1: Karena juga di stikernya juga lupa aku buatin logo halalnya.
0: Itu bagus.
1: Harus
0: juga
1: diurus
0: sih,
1: juga sih.
0: Kalau misalnya mau taruh ke toko-toko gitu,
1: iya,
0: itu wajib ya.
1: Iya
0: harus
1: wajib
0: ada. Harus ada. Apa udah ada taruh di?
1: Belum kak, ini toko-toko masih mau buat.
0: Oh masih proses ya.
1: Iya.
0: Wah keren banget. Aku biasanya kalau jajan-jajan UMKM itu ada di SNL ya.
1: Iya benar.
0: Nah itu kan ada UMKM corner ya.
1: Mm-mm.
0: Itu seru juga sih kalau bisa masuk situ continue.
1: Dititipin ya kak ya?
0: Dititip ya. Nah tapi sejauh ini masih open order ya?
1: Iya.
0: Nah ini yang membuat Kalinas Bakehouse ini beda dari produk lainnya tuh ada nggak yang spesial gitu? Karena banyak ya kayak fudgy brownie tuh banyak banget jualnya kan?
1: Kalau aku fudgy browniesnya ini gak terlalu manis ya kak ya.
0: Oke.
1: Karena biasanya fudgy brownies itu dominan manis rasanya.
0: Manis ya.
1: Karena dia biar muncul shiny crust-nya di atas.
0: Oh,
1: jadi aku
0: lagi. Oh tahu ya,
1: yang
0: kayak kulit
1: kilat. Ah iya benar.
0: Wow, berarti itu harus manis.
1: Iya
0: ya,
1: harus manis. Jadi okay, aku coba-coba lagi kurangin gulanya. Ternyata bisa.
0: Gitu. Jadi juga fudgy-nya ya.
1: Iya jadi.
0: Wow.
1: Terus kalau kita bolin itu pakainya coklat yang merek tulip gitu.
0: Okay.
1: Bukan coklat-coklat yang curahan gitu kak.
0: Oke. Okay. Memang dari barang-barangnya juga
1: iya,
0: premium.
1: Iya benar.
0: Bisa. Mungkin coba dulu deh biar tahu bedanya ya kak ya. Sama yang lain.
1: Iya.
0: Tapi kalau bolen-bolen gini untuk aku sih baru tahu kalau bisa di apa namanya order ada yang bikin dijual dari rumah gitu ya. Biasanya kalau aku lihat ada yang jual di pinggir-pinggir jalan
1: iya,
0: gitu.
1: Iya benar.
0: Tapi aku beli kayak kering gitu sih. Tapi aku belum nemu sih yang enak gitu. Aku pernah beli bolen di Tanjung Uban.
1: Jauh.
0: Pernah nggak kak? Itu lumayan, lumayan enak. Tapi di Batam aku belum coba. Nanti kita coba ya. Punya Kak Fani begitu. Siapa tahu jadi satu-satunya di Batam ya kan.
1: Amin.
0: Boleh. Nah, apa namanya, untuk range harganya yang paling murah sampai yang paling mahal kak?
1: Paling murah ini sih kak, bolennya yang isi 6 25 ribu.
0: Murah ya.
1: Ya kalau yang mahalnya fudge brownies, karena fudge dia dominan coklat.
0: Oke, okay. Coklatnya juga yang mahal ya.
1: Iya.
0: Nah itu ukurannya memang ukuran segitu?
1: Iya.
0: Berapa?
1: Ada ukuran? Ada ukuran yang lebih besar lagi kalau fudge brownies. Mm-hmm. Ukuran 20x20 itu pakai topping 90 ribu.
0: Oh iya, pakai topping-topping ya.
1: Iya.
0: Terima nggak request untuk kayak ulang tahun atau acara-acara gitu?
1: Belum sempet kak, karena ngerjain kerjain bolin udah ini ya, udah terburu-buru. Alhamdulillah banyak kak.
0: Wow, keren banget. Nah ini kalau misalnya teman Prodo mau tanya-tanya boleh banget via DM di @pro2batam ya. Siapa tahu mau bertanya sama Kak Fani nih ya seputar usahanya. Kita juga mau cek-cek juga, kadang kak ada yang ini komen di YouTube channel kita. Kadang aku gak sempat baca.
1: Iya,
0: di live chat
1: ya.
0: Di live chat bisa ya, teman Prodo bisa sambil nonton, bisa sambil dengerin juga gitu. Nah ini tantangan paling besar nih saat jualan dari rumah atau mungkin bagian dari produk-produknya, ada nggak yang susah dicari gitu kak?
1: Pertama sih mempertahankan kualitas ya kak ya.
0: Iya itu sih ya.
1: Terus yang kedua harga bahan baku yang naik.
0: Oh,
1: terus
0: iya, ya. Sering naik ya biasanya. Apa tuh kak yang naik turun gitu?
1: Tepung sudah naik, lagi itu
0: oh, iya. Ya,
1: aku awalnya packagingnya itu mika, tapi plastik sekarang udah naik melonjak harga, udah beda harga lah.
0: Aduh.
1: Baru berapa bulan jualan ini udah 4 kali ganti harga.
0: Aduh. 4 kali
1: iya.
0: Banget tiap bulan berarti.
1: Iya. Memang iya benar.
0: Karena memang harus disesuaikan ya.
1: Iya.
0: Karena itu tadi barang-barangnya juga. Ada penyesuaian harga ya. Itu berarti tapi masih bisa disubstitusi dengan ini ya.
1: Iya, dengan kalau packagingnya ganti, tapi kalau bahan-bahan isiannya tetap kita pertahankan yang harga yang ini ya, yang bagus lah.
0: Jadi tantangannya itu ya, harganya naik. Kalau misalnya di rumah ngerjain gitu, keganggu gak sih sama bocil? Kan anak umur segini lagi aktif-aktifnya ya, 2 tahun ya.
1: Kasih mainan aja kan.
0: Kasih mainan ya.
1: Rumahnya memang kayak kapal pecah ya.
0: Ya
1: tapi biar dia
0: ya.
1: Biar dia ada kesibukan sendiri.
0: Kasih mainan.
1: Jadi, makanya belum bisa buat makanan yang lain.
0: Oh gitu.
1: Fokus ke ini
0: 3
1: dulu.
0: 3 varian ini dulu ya. Jadi memang gak ada masalah ya untuk
1: nggak
0: produksi ada. Di rumah.
1: Gak ada.
0: Dibantu siapa kak? Atau sendiri?
1: Suami.
0: Oi, abang bantu ya.
1: Iya. Dia bagian kurir-kurir juga dia.
0: Oh bagian kurir ya. Bagian karyawan tak bergaji kayaknya.
1: Iya memang.
0: Jadi kerjanya cuma berdua aja.
1: Iya berdua.
0: Wah.
1: Biar saling tumbuh cintanya. Makin tetap tumbuh ya.
0: Bisa kayak bisnisnya ya. Aduh-aduh bikin baper ya Kak Fani. Tapi memang kalau misalnya usaha dijalanin bareng gitu, couple apalagi suami istri, insya Allah berkahnya ya.
1: Amin.
0: Kita cari ya
1: iya.
0: Karena banyak nih UMKM yang kita udah banyak undang juga, ya pasti kerjanya berdua sama suami. Dan itu so sweet banget sih kata aku. Ya dapet satu produk begitu yang dikerjain bareng gitu kan. Couple goals sih. Nah kalau dibandingkan dari pertama kali mulai dengan sekarang, ada nggak perubahan bisnisnya Kak Fani?
1: Pasti omset ya kayaknya menaik.
0: Omset
1: ya.
0: Ya, wow.
1: Kita ini pun juga ada beberapa orang yang bawa ke Singapura gitu, sekali banyak gitu.
0: Berarti bisa ya? Atau
1: Malaysia.
0: Packagingnya sama?
1: Sama.
0: Kita ubah.
1: Sama kak.
0: Sama ya. Untuk oleh-oleh gitu ya.
1: Iya untuk oleh-oleh atau tamu dari Singapura ke Singapura Malaysia ke sini bawanya ini juga gitu.
0: Wah, murah banget lah harganya. Kalau jadi Singapura dolar. Iya enggak sih? Atau ada harga khusus WNA?
1: Enggak. Itu selanjutnya terserah mereka lah.
0: Iya,
1: yang penting
0: iya.
1: Aku jual dengan harga segitu.
0: Ih,
1: gitu.
0: Keren banget. Apa ada nanti kedepannya mau taruh di toko oleh-oleh?
1: Mau buka outlet sendiri sih kak.
0: Mantap ya.
1: Impiannya gitu ya.
0: Amin. Ya pastinya kalau usaha ya pasti kita
1: harus berkembang ya.
0: Besar dong. Berharap semua kota mungkin ada cabang kita. Jadi kalau misalnya Kak Fani mau promo ini Kalinas Bakehouse ke Pro 2, apa tuh yang mau dipromosiin gitu? Kualitasnya yang diutamakan gitu.
1: Rasa sih ya.
0: Rasa ya. Bisa coba beda ya sama yang lainnya.
1: Iya karena itu tadi jarang orang pakai coklat itu kak, yang coklat kulit. Biasa ya, orang pakaiin bawahnya gitu. Karena memang mahal.
0: Aku nggak tahu lagi. Coklat bubuk atau batang?
1: Nggak, coklat filling, isian dia kayak.
0: Oh, isian gitu ya. Kayaknya mamaku pernah pakai deh. Soalnya kalau baking itu kayak aku nol banget gitu. Tapi kalau masak bisa gitu ya. Nah, untuk varian-varian yang kakak bikin sekarang itu inspirasi dari mana? Atau ide sendiri?
1: Ide sendiri sih kak.
0: Ide sendiri ya. Emang kayak suka aja gitu.
1: Iya, karena kan kalau bolen ini kan dipadukan sama apa aja enak gitu. Pisang dipadukan sama apa aja enak, kayak coklat enak, keju enak.
0: Di awal gitu. Mulanya kakak mikir, oh ya aku jualan bolen aja lah. Apa gitu?
1: Karena aku suka bolen, ada di dekat rumah jualan bolen. Cobalah aku, karena ada alat kan di rumah. Yaudah, cobalah buat sendiri. Coba-coba sambil perbaikin bentuknya, mantapin rasanya. Udah cocok nih. Cobalah kasih ke tetangga tadi. Rupanya responnya bagus kan. Berani jual.
0: Ya. Itu berapa lama kak untuk mematangkan satu produk kakak yang oke, dijual gitu?
1: Lama sih kak, ada kayaknya 3 bulan.
0: 3 bulan juga ya. Memang semuanya butuh proses tadi ya. Terus berkembang jadi kayak bolu pandan sama fudge brownie ini gimana? Butuh waktu juga?
1: Kalau bolu pandan ini enggak sih kak, soalnya sebelum jualan bolen ini memang udah sering buat untuk sering dikonsumsi sendiri.
0: Sering bikin bolu ya.
1: Brownies juga gitu. Paling yang baru belajar tuh memang bolen.
0: Bolen ya. Jadi memang bisa jadi produk utamanya gitu ya. Iya, bolen bener. Ini ya. Yang lainnya untuk menambah varian gitu.
1: Iya benar, meramaikan ya.
0: Meramaikan ya. Ada gak nantinya kayak, oh mau bikin minumannya juga lah, atau mungkin mau bikin versi gurih-gurihnya gitu?
1: Iya benar, mau buat varian tape mungkin ya.
0: Isian bolennya unik sih ya, aku belum pernah. Bisa ditunggu
1: juga,
0: deh.
1: Iya buat roti abon gitu.
0: Oh iya roti ya. Roti tuh agak tricky sih, aku pernah bikin roti tuh kayak kok gak ngembang gitu.
1: Harus menyatu dengan ininya si hati.
0: Iya kan. Kayaknya aku gak bakat deh bikin-bikin kayak gitu. Mungkin teman produknya bisa, kalau ada pertanyaan boleh banget langsung ke IG story kita di DM atau mungkin di YouTube ya, di RRI Batam. Nanti kita balik lagi ya kak ya.
1: Iya benar.
0: Aku bakal liatin kalian produk-produknya dari Kalina's Bakehouse ini. Pokoknya stay tune terus sampai jam 1 nanti.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: lagi di Muda Kreatif ya. Mungkin buat kamu yang baru aja bergabung, siaran ini langsung disiarkan di YouTube channel kita Reri Batam. Kak, ya, aku mau review nih bolennya. Jadi kalian bisa lihat di YouTube channel ya. Ini aku lagi memegang bolen. Berat loh Kak. Ini segini 25.
1: Iya benar.
0: Ini isiannya keju sama coklat ya.
1: Iya.
0: Nih aku buka yang isian keju dan coklatnya. Isinya ada 6 gemoy-gemoy ya. Jadi kurasa kalau harga 25.000 enggak akan rugi.
1: Iya, benar.
0: Berat loh literally.
1: Harga masih terjangkau.
0: Harga terjangkau. Aromanya wangi. Ini pakai bahan-bahan premium ya kayaknya.
1: Iya, benar.
0: Aku enggak berani coba sih di sini. Nanti setelah ini kita bakal cobain bolennya. Isiannya pisang ya?
1: Iya, pisang.
0: Ada yang lain enggak pakai krim atau keju gitu?
1: Itu pisang coklat keju aja sih Kak.
0: Pisang coklat iya, keju ya. Nah ini yang mix, jadi ada yang coklat aja.
1: Iya, ada yang keju aja.
0: Ada yang keju aja. Kalian bisa coba di Kalina Bakes House. Di mana Kak ordernya?
1: Dari by WA sih Kak.
0: WA ya. Atau DM Instagram.
1: Boleh, ya.
0: Instagramnya di
1: Kalina's Bakehouse.
0: Kalina's Bakehouse. Jadi kalian misalnya mau order hari ini, besok bisa dapat, atau mungkin order tadi pagi dapat juga hari ini.
1: Iya, benar, bisa.
0: Bisa banget. Kalau siang ini Kak di order gimana? Nanti dulu ya, pulang dari studio dulu ya.
1: Iya, jam 2 mulai pengantaran.
0: Tapi udah ada ya request ya?
1: Ada,
0: hari
1: udah
0: ini.
1: Ada.
0: Waduh, terima kasih banyak loh. Kakak udah sempetin datang nih padahal sibuk ya setiap
1: aku
0: hari.
1: Aku juga terima kasih. Kayak apa ya? Kok bisa dilirik gitu?
0: Bisa, semuanya bisa diproduksi ya. Asal punya UMKM yang memang kita bangun sendiri, iya, gitu bener ya. Kita sangat support nih UMKM karena kita suka jajan. Semuanya ini suka jajan kan. Jadi setiap hari kalau siaran, jajan apa ya? Masih buka-buka gitu ya. Dari thread yang sering diundang itu pasti kita order lagi, iya, gitu, iya, ya kan. Kalau kena di hati ya begitu. Nah ini Kak, untuk

0: apa ya?
1: Untuk memulai bisnis kan gak gampang ya, apalagi kalau anak muda kayak pasti, ah ngapain sih aku jual modalnya yang paling tipis gitu, atau mungkin ah capek apa nanti gak ada yang beli. Kalau dari Kak Fani untuk bertahan begitu ya, kalau awal-awal pasti goyah kan kadang.
0: Goyah.
1: Kalau Kak Faninya pengalamannya gimana?
0: Aku ya gitu, awal-awal kan memang susah ya cari dapat pelanggannya ya, tapi aku rajin posting, posting terus, udah gitu kembangin lagi apa lagi mau dibuat, jadilah dua ini kan, mulai lagi penasaran, jadi orang apa ini itu, pesen lah gitu.
1: Tapi penting ya kalau misalnya kita itu buka usaha based on passion ya.
0: Iya benar, benar.
1: Kalau misalnya nggak passion, ya udah
0: jadi.
1: Iya kan, males juga kan mau bertahan gitu ya. Jadi kamu harus tahu nih passion kamu di mana.
0: Iya benar.
1: Apakah suka makan makanan yang dessert gitu atau mungkin yang gurih-gurih. Kadang aku pernah juga bikin gitu kan. Aku kurang suka yang manis-manis, yang apa kayak cake atau apa gitu kan. Coba bikin sendiri, ya satu kali dua kali aja aku coba, habis itu aku males lagi gitu. Karena emang gak basicnya, gak passionnya di situ. Tapi kalau misalnya makannya kayak guri-guri, nah itu aku coba praktekin terus gitu. Walaupun cuma makan sendiri, belum ada keberanian berjual tadi ya.
0: Aku sih bisa kayak lauk-lauk gitu, bisa ya, makanan makanan harian gitu kan, gak ada gitu
1: ya. Ya,
0: tapi aku lebih milih, ah nanti males lah kena cabai-cabai gitu. Lebih baik yang tepung-tepungan aja ya, gitu.
1: Iya, gitu ya. Karena kalau masakan itu kan cabenya dikupas dulu.
0: Iya bener.
1: Barang-barangnya banyak, bahannya kan.
0: Harga juga kan selalu naik ya kalau ini lagi. Bawang-bawang kan cabai-cabian, ah aku males lah.
1: Tahu banget lagi aku harga ayam berapa. Jadi emang harus sesuai passionnya tadi.
0: Bener.
1: Ya. Jadi menurut Kak Fani lebih penting punya modal besar atau punya skill dulu deh gitu.
0: Punya skill, modal kecil juga bisa.
1: Wah. Yang penting kita bisa ya memaksimalkannya
0: ya. Iya. Nanti kan dapat untung kecil-kecil, putar lagi, putar lagi gitu.
1: Nah,
0: sampai
1: itu
0: tahap-tahap gitu. Aku juga gitu.
1: Jadi
0: mulai dari tepung sekilo sampai sekarang tepung 3 kilo gitu.
1: Jadi diputar.
0: Iya, diputar.
1: Jangan dijajanin mulu.
0: Iya, benar. Asal simpen ya.
1: Iya, biar jalan gitu usahanya ya. Nah, gimana nih cara Kak Fani bagi waktu? Apakah ini udah full time kerja dari rumah aja atau ada kerjaan lain di
0: full time di rumah ini?
1: Full time di rumah ya. Gimana cara bagi waktunya untuk kalau di rumah kan banyak distraksinya ya.
0: Benar, benar.
1: Ada pekerjaan rumah, ada bocil yang harus diurus, tuh gimana cara Kakak bagi waktu?
0: Kami kan malam itu udah prepare adonan ya Kak ya.
1: Oh, berarti waktu kerja malam nih ya.
0: Iya, malam. Subuh itu udah bangun, udah mulai buat. Dan gitu sampai pokoknya itu jualan dari pagi sampai sore. Sore jam 5 kami udah close. Bersih-bersih semuanya. Jadi malam itu udah tinggal santai, main sama anak juga kan. Tengah malam lagi kerja lagi gitu.
1: Tidurnya
0: terus.
1: Tidurnya jam berapa itu ya?
0: Jam 1 kayaknya.
1: Jam 1 ya.
0: Karena kasihan juga anak kan harus butuh perhatian.
1: Iya,
0: lagi udah jam main.
1: Kecil ya, masih 2 tahun gitu. Jadi ya kalau misalnya kita bisa membagi waktu, semuanya bisa berjalan
0: bisa.
1: Ya. Tentunya ada support system tadi ya.
0: Harus kerja sama.
1: Harus kerja sama.
0: Kalau kerja sendiri bisa gila jadinya.
1: In this economy begitu, kerja sendiri apalagi punya toddler ya kan. Nah, semuanya bisa asal kamu mau dulu nih ya gak sih? Kalau misalnya kamu punya passion, punya skill, ya jalanin.
0: Iya
1: gitu
0: benar.
1: Ya. Banyak anak muda zaman sekarang yang pintar-pintar Kak.
0: Berani, udah berani kan Kak, banyak
1: udah
0: orang
1: jualan.
0: Jualan iya.
1: Iya kadang kami, ah serius nih, ini ownernya gitu kan. Iya masih muda banget
0: iya,
1: gitu.
0: Bener.
1: Tapi dia udah berani jualan, buka stand gitu, udah promosinya kemana-mana.
0: Iya, anak muda sekarang memang udah hebat-hebat, berani.
1: Berani dulu gitu, tapi ya memang diiringi dengan skill kita tadi
0: iya,
1: harus
0: bener.
1: Diasah terus kan. Ada gak sih Kak pesan dan pesan-pesan untuk anak muda gitu yang pengen buka bisnis? Kan Kak Fani udah duluan nih ya. Ada gak yang harus di, kalian harus bersiapin ini yang pertama atau mungkin apa gitu?
0: Apa ya, harus niat.
1: Niat ya, niat dulu ya.
0: Iya, kalau gak niat susah ya.
1: Iya sih, kadang setengah hati pasti ya. Yang penting niat dulu
0: ya. Harus dikerahkan semua isi hatinya ke itu gitu.
1: Jadi harus passion, niat gitu kan. Terus skillnya diasah terus ya. Kalau Kak Fani sampai sekarang ada gak sih kayak masih ngelihat-ngelihat menu-menu atau kue-kue kekinian gitu?
0: Iya benar, masih ada.
1: Jadi ya masih akan dikembangkan terus ya
0: masih.
1: Variannya. Berarti nanti kedepannya bakal
0: bertambah.

0: tambah.
1: Yeah.
0: Ngikutin viral-viral enggak sih Kak? Kayak sekarang kan yang viral itu apa? Dubai Cuy Cookie lah gitu-gitu.
1: Enggak sih Kak. Aku enggak, ya? Enggak. Memang... Aku buat apa ya yang menurutku enak tersendiri lah.
0: Iya, jadi ciri khas kita.
1: Iya, benar. Jadi karena kalau yang viral-viral itu takutnya nggak lama gitu.
0: Iya sih, biasanya kan kayak kita abis itu udah lewat cari lagi yang viral gitu. Yang mending kita kembangkan yang memang ciri khas
1: kita sendiri ya. Yang bisa bertahan lama gitu.
0: Yes. Untuk kedepannya nih dari Kaldina's Bake Shop ini ya.
1: Bake House
0: ya. Harapan Kak Fani apa?
1: Terus berkembang ya, bertambah menunya, bisa buka outlet sendiri.
0: Amin.
1: Ada pekerjanya yang bisa bantu handle.
0: Yes, biar lebih banyak orderan.
1: Iya benar. Karena kalau udah orderan menumpuk nggak sempet gitu nggak ngerjain yang lain.
0: Iya. Sayang banget ya.
1: Iya. Kayak jadinya tercancel
0: ya
1: gitu.
0: Iya kan, tercancel. Biasanya kalau kendala kerja di rumah apalagi sendiri
1: bener.
0: Atau cuma berdua gitu. Pasti ada bulk order
1: pegang
0: ya. Jadi semoga kedepannya ada karyawan sendiri nih Kapani ya.
1: Kemarin udah sempet tercancel orderan brownies untuk ulang tahun gitu Kak. Hiasan gitu. Gak sempet ngerjainnya ya.
0: Apalagi acara ulang tahun ya gak bisa di mundurin ya kan acaranya gitu. Amin, semoga kedepannya Kaldina's Bake House ini dikenal ya sama warga Batam ya. Jadi kalau kalian penasaran bisa lihat di sosial medianya ya Kak ya.
1: Bener.
0: Bisa order buat apa aja nih Kak acaranya?
1: Biasanya tuh acara ulang tahun, ini
0: ya.
1: Kan di klip satu-satuan gitu Kak.
0: Oh lucu, ya, jadi
1: gitu,
0: kayak bingkisan
1: arisan gitu ya.
0: Oke.
1: Buat acara-acara keluarga lah, acara besar juga bisa.
0: Yes, jadi gak cuma buat cemilan, tapi kalian bisa untuk pemesanan acara.
1: Iya.
0: Langsung ke Instagramnya ya, di Kaldina's Bake House, nanti juga kita bakal mention ya. Semoga kedepannya nanti sampai ke Malaysia, Singapura nih.
1: Amin.
0: Kaldina's Bake House.
1: Iya,
0: amin. Nanti jadi oleh-oleh khas Batam gitu.
1: Amin.
0: Ya. Amin ya. Terima kasih loh Kak Fani udah meluangkan waktunya siang hari ini di antara kesibukannya, ya kan?
1: Iya, siap ini lanjut lagi.
0: Lanjut lagi. Iya. Pokoknya kalau pebisnis tuh pasti selalu semangat.
1: Iya.
0: Semangat dan kayak energinya tuh enggak habis-habis gitu. Padahal malam tepar juga.
1: Iya. Dapat kasur langsung tidur.
0: Langsung tiba-tiba ya kan. Enggak sadar ya udah tidur aja. Nah, semoga kedepannya bisa balik lagi ke Pro 2 dengan varian yang baru mungkin.
1: Amin.
0: Atau
1: okay.
0: Mungkin kita mau buka outlet nih Kak Egi gitu ya. Nanti diundang jangan lupa.
1: Oh iya.
0: Oke, terima kasih teman Pro 2 yang sudah mendengarkan siaran ini. Kalian bisa dengarkan lagi siaran ini di YouTube channel kita di RRI Batam. Kakak juga bisa ya Kak nonton lagi siaran kita di YouTube channel ya. Nanti kita bakal balik lagi, kita masih nemenin kamu di santai siang ya. Kamu juga bisa lihat tadi di mana sih Kaldina's Bake House gitu ya. Nanti di IG-nya langsung di Kaldina's Bake House ya Kak ya. Atau nanti kita mention juga di IG story kita di @pro2batam. Terima kasih Kak Fani.
1: Ya.
0: Sukses selalu ya.
1: Amin.

Lagi sering ngerasa cuacanya makin panas kan? Nah, hati-hati ya, jangan sampai kena heat stroke. Heat stroke itu kondisi saat tubuh kepanasan sampai nggak bisa ngatur suhu tubuhnya sendiri. Biasanya terjadi karena terlalu lama di bawah terik matahari atau kebanyakan aktivitas di cuaca yang super panas. Kalau mulai ngerasa pusing, badan panas banget, wajah merah, mual, jantung berdebar, atau bahkan sampai linglung dan pingsan, jangan dianggap cuma capek biasa. Itu bisa jadi tanda heat stroke. Kalau ada yang ngalaminnya, segera pindah ke tempat yang lebih sejuk. Kasih kompres dingin dan segera cari bantuan medis. Biar tetap aman, jangan lupa bawa botol minum sendiri. Minum air putih yang cukup. Pakai topi atau payung kalau lagi di luar. Dan sebisa mungkin hindari aktivitas berat saat matahari lagi terik. Ingat ya, jangan cuma HP yang dijaga biar nggak overheat. Tubuh kamu juga. Stay hydrated, stay cool, and tetap sehat dimanapun kamu berada.

0: Pernah gak sih pas lagi di jalan kamu ngerasa kok lampu merahnya banyak banget sih? Ternyata ada loh kota yang jumlah lampu lalu lintasnya jauh lebih banyak. Salah satunya adalah New York City, Amerika Serikat. Kota ini memiliki lebih dari 13.000 persimpangan yang dilengkapi lampu lalu lintas untuk mengatur jutaan kendaraan dan pejalan kaki setiap harinya. Gak heran kalau pengaturan lalu lintas di sana dibantu teknologi canggih supaya kemacetan bisa dikurangi. Menariknya lagi, lampu lalu lintas pertama di dunia dipasang di London pada tahun 1868. Tapi, bentuknya masih menggunakan lampu gas dan dioperasikan secara manual. Baru setelah listrik mulai digunakan, lampu lalu lintas berkembang menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Jadi, walaupun kadang bikin kita harus sabar nunggu lampu hijau, keberadaan lampu lalu lintas ini punya peran penting buat menjaga perjalanan tetap aman dan juga tertib.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo. 105,5

Untuk setia teman Prodo, welcome back on Santai Siang. Ada good news dari Cristiano Ronaldo yang hari ini resmi menikah dengan kekasihnya Georgina Rodriguez ya. Setelah hubungannya hampir satu dekade ya. Jadi memang pernikahan Cristiano Ronaldo dengan Georgina berlangsung dalam upacara sipil di Portugal. Ronaldo dan Georgina membagikan kabar pernikahannya melalui postingan di Instagram. Keduanya memperlihatkan cincin pernikahan ya dalam foto tersebut sebagai tanda bahwa mereka sudah resmi menjadi suami istri. Dilansir dari ESPN, upacara berlangsung di Cascais, kota resort tepi pantai sekitar 20 mil dari Lisbon. Momen ini dihadiri kelima anak Ronaldo. Jadi pernikahan ini digelar hanya 4 hari sebelum Al Nassr memulai kompetisi Saudi Pro League 2026-2027. Ronaldo kini berusia 41 tahun sedangkan Georgina 32 tahun. Keduanya menjalin hubungan sejak 2016 ketika bertemu di Madrid waktu itu. Nah, memang Ronaldo dan Georgina ini bertemu saat Ronaldo masih di Real Madrid ya. Ketika itu Georgina bekerja di sebuah toko Gucci di Madrid. Hubungan mereka kemudian berkembang hingga keduanya menjalani kehidupan bersama gitu ya. Jadi pasangan tersebut memiliki dua anak, Alana Martina lahir pada 2017 dan Bella Esmeralda lahir pada 2022 ya. Ronaldo juga punya tiga anak lainnya. Ada Cristiano Junior serta anak kembar Eva dan Matteo, 9 tahun. Ronaldo dan Georgina pertama kali tampil bersama di karpet merah The Best FIFA Football Awards di Zurich pada Januari ya. Dan berapa bulan kemudian keduanya mengumumkan hubungan mereka melalui Instagram. Setelah Ronaldo mengupload foto bersama Georgina, begitu. Wow, congratulations buat CR7. Nih, benar enggak sih CR7? Jadi itu dia tadi informasi hari ini. Mampro 2 rame banget ya di postingan media sosial mereka. Banyak banget yang komentar, banyak banget yang likes. Pokoknya akhirnya begitu, bersanding juga ya Cristiano Ronaldo bersama kekasihnya Georgina. 105,5 FM.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.

Mam Prodo, welcome back on Santai Siang. Nah, informasinya dilansir dari kompas.com, ancaman sanksi pendaftaran pemain yang sempat menghampiri Persib Bandung kini resmi berakhir. Surat resmi tertanggal 11 Agustus 2026 menyertakan kabar lega bagi publik Bandung. FIFA registration ban terhadap terhadap Persib yang sudah dicabut secara permanen. Sengketa administratif masa lalu terkait kewajiban kontraktual periode 2022 bersama mantan pelatih Robert Rene Albert dipastikan rampung total secara profesional. Persib sudah menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara. Kepastian ini membuat Persib secara legal memiliki keleluasaan penuh untuk mendaftarkan pemain-pemain barunya jelang musim kompetisi 2026-2027. PSSI juga segera menghapus pembatasan serupa di tingkat nasional. Nah, memang kecepatan PT Persib Bandung Bermartabat ataupun PBB dalam meredam potensi krisis menunjukkan kematangan manajemen dalam mengeksekusi penyelesaian masalah tanpa memicu polemik berlarut-larut. Manajemen langsung memenuhi seluruh kewajiban finansial yang ditetapkan FIFA, badan sepak bola tertinggi dunia. Lebih lanjut, pihak manajemen mengungkapkan bahwa setiap masalah administratif yang timbul selalu disikapi dengan pendekatan rasional ya, dan objektif, bukan dengan respon emosional. Terdapat informasi ngelansir dari kompas.com. Coming up next, ada Stephanie Putri, My Hometown Is Sinking.

istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.
1: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Fajar Nur, jangan datang saat kesepian. Teman Pro 2, welcome back on Santai Siang. Tapi kita mau close ya, karena sebentar lagi kamu ditemenin sama Manda di sore ceria. Ini udah mau masuk sore, udah mau jam 3. Banyak lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safely. Besok kita gak ketemu. Kita ketemu di hari Jumat, di Spada ya.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

0: Hei kamu.
1: Iya kamu, yang lagi dengerin ini. Hari ini udah minum air putih belum? Soalnya kamu tuh kalau udah sibuk ya, suka lupa deh minum air putih. Padahal kurang minum air putih itu bahaya tahu. Kamu bisa dehidrasi. Membiasakan minum air putih secara cukup setiap hari dapat membantu menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Mulai dari menjaga suhu tubuh, membantu metabolisme, hingga menjaga tubuh tetap segar selama beraktivitas. Tidak perlu menunggu haus untuk mulai minum. Biasakan menyediakan air putih di dekat kamu. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Cukupi kebutuhan air putih setiap hari untuk tubuh yang lebih sehat dan bertenaga.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kau

0: 105,5 FM berbatam teman terbaik kamu.
1: Selamat sore berdua.
0: Ya, selamat sore di sore ceria ini kita berdua.
1: Betul.
0: Ya.
1: Iya, jarang-jarang loh kita sore ceria berdua loh Dav ya.
0: Ya juga ya.
1: Lama banget terakhir di Spada ini udah akhirnya ketemu lagi di sore ceria.
0: Udah
1: gitu
0: lama
1: ya.
0: Banget lagi.
1: Di sore ini nanti kita bakal update informasi ya Dav ya, entertainment dan juga.
0: Kita nanti bakal spill juga info lintas ya.
1: Betul, nanti juga di jam 4 ada sore ceria berjaringan nih teman-teman dua. Dari Tanjung Pinang
0: dari
1: ya.
0: Dari Tanjung Pinang ya. Jadi dari jam 4 sampai jam 5 nanti ada sore ceria berjaringan.
1: Betul.
0: Nah, jadi buat kamu juga harus keep stay tune ya.
1: Nanti abis ini kita bakal balik lagi setelah azan sholat asar ya. Gitu ya. Karena sebentar lagi juga sholat asar ya teman-teman dua ya. Jadi jangan kemana-mana, keep tuning on
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi Anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih?

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2. Sore Ceria.

0: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, spesial buat kamu di mana saja berada. Welcome back to Pro 2 FM Tanjung Pinang. Seperti biasa ya, jam 4 sore kita sudah masuk ke segmen Sore Ceria. Tapi ada yang spesial nih teman Pro 2. Kenapa? Karena hari ini kita menjadi tuan rumah untuk Sore Ceria berjaringan Korwil Nusantara 15 Padang Prabu, yang tentunya juga di relay oleh Pro 2 Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, Ranai, Batam, dan juga SP Bengkalis. Of course di Sore Ceria. Dan juga hari ini aku tuh tidak sendirian guys, karena aku ditemenin sama narasumber kita yang luar biasa banget. Maybe I'm gonna say hi untuk narasumber kita untuk di sore hari ini. Halo.
1: Halo kak.
0: Oh my god, suaranya imut-imut gitu ya. Jangan-jangan ini penyiar juga ya?
1: Enggak kok.
0: Enggak ya. Di sini ada siapa?
1: Di sini ada aku Idil Arifatin, okay, dari Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
0: Oke, so Ilil ini adalah mahasiswi dari Ilmu Kelautan Umrah ya?
1: Iya benar kak.
0: Sekarang kamu semester berapa Ilil?
1: Semester 8.
0: Semester 8 ya.
1: Iya.
0: Kalau teman perdua nanya, emangnya kenapa sih kita ngundangnya Ilil nih hari ini? Karena guys, aku dengar-dengar dan sudah aku stalking in the internet ya. Aku lihat katanya si Ilil ini anak yang sangat-sangat aktif dan juga berprestasi. Benar gak ya Lil ya? Aku yang ngomong kok. Bisa dibilang gitu
1: bisa
0: ya?
1: Bisa dibilang iya ya kak.
0: Amin ya. Nanti kita bakalan ngobrol bareng sama Ilil, teman Pro 2 yang pastinya punya prestasi tidak hanya di lingkup kampus aja, tapi juga di lingkup-lingkup yang luarnya. Nanti bakalan kita bahas bareng-bareng. Makanya stay tune terus ya di Pro 2 Tanjung Pinang, teman.

0: Oke, teman berdua, sore ceria berjaringan. Mau say hi juga untuk teman-teman yang ada di Korwil 15 Padang Prabu yang saat ini sedang mendengarkan kita pastinya. Mungkin lewat channel Pro 2 masing-masing ya. Oke, ngomongin mahasiswa berprestasi lagi, sudah ada Ilil di sini ya. Jadi aku tuh sempat dapat informasi teman Pro 2 kalau Ilil ini dia berprestasinya tidak hanya di kelas aja tapi juga di luar kelas. Pernah menjadi juara 1 dan Gold Award Lomba Kreativitas Pengelolaan Limbah Tingkat Nasional Forum LPPM BKS PTN Wilayah Barat 2026. Ini benar ya?
1: Benar, Kak.
0: Itu baru, di tahun 2026 ini?
1: Iya, baru bulan Juli kemarin, Kak.
0: Oh, masih fresh from the oven.
1: Serang kemarin.
0: Di Serang, oke. Okay. Terus juga pernah menang sayembara penulisan bahan bacaan Dwi Bahasa Bahasa Melayu Kepulauan Riau Bahasa Indonesia tahun 2026 yang diselenggarakan sama Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan ini di tahun 2026 juga.
1: Iya,
0: ya?
1: Iya benar, Juli juga, Kak.
0: Juli juga?
1: Iya.
0: Gila, kamu dua prestasi dong dalam bulan Juli tahun 2026.
1: Iya, Kak.
0: Ini
1: tapi itu tuh ada timnya, Kak.
0: Oh, ada timnya, oke. Okay. Jadi nggak sendiri ya. Oke, okay. Lil, kalau aku boleh coba nanya dulu, mungkin kita start dari yang juara 1 dan Gold Award Lomba Kreativitas Pengelolaan Limbah ya. Ini kalau boleh aku tahu, kamu kan dari Prodi Ilmu Kelautan ya?
1: Iya benar, Kak.
0: Ah, ini nyambungnya ke Lomba Kreativitas Pengelolaan Limbah itu seperti apa sih? Kalau boleh tahu, Lil?
1: Nah, kan lomba pengelolaan limbah itu apalagi di wilayah pesisir itu ada banyak kan, Kak. Nah, salah satunya itu ada limbah dari kulit mangrove.
0: Oke.
1: Nah, penelitian yang kami kaji ini itu terkait pengelolaan limbah kulit mangrove berbasis dijadikan produk bioplastik. Nah, tapi ini tuh masih dalam tahap eksplorasi, Kak.
0: Oke.
1: Yang menariknya di sini biasanya itu kalau di bidang lain bioplastiknya itu berbasis pati singkong.
0: Oke. Okay.
1: Nah, di sini karena lombanya berbasis limbah, kami melakukan inovasi pembuatan bioplastik berbasis limbah kulit mangrove. Jadi ini tuh sejalan dengan prodi saya yaitu ilmu kelautan. Jadi kan kebetulan Tanjung Pinang ini kan wilayah
0: maritim ya.
1: Maritim kebetulan ya. Jadi yang kami kaji itu adalah inovasi-inovasi yang berbasis di lingkungan maritim gitu.
0: Oke. Okay. Jadi memang ada kaitannya juga dengan prodi kamu ya. Yeah. Ini tapi yang ini individual atau bersama dengan tim?
1: Kebetulan ini tuh individu ya. Ini tuh dari dosen pernah Ilil sendiri dan teman-teman itu pernah melakukan penelitian. Itu ada di beberapa objek. Nah, salah satunya itu di limbah kulit mangrove. Ya, jadi timnya itu ada bertiga dan di bawah bimbingan dari dosenku itu Ibu Jelita Rahma Hidayati.
0: Oke, okay, so ini tim ya berarti ya. Kamu berarti bersama dengan teman-teman memilih kulit mangrove ya sebagai penelitiannya teman-teman. Kalau aku boleh tahu untuk idenya, prosesnya itu semuanya teman-teman udah persiapin dari kapan dan siapa sih yang mencetuskan ide ini pertama kalinya, Lil?
1: Nah, sebelumnya itu kami melakukan penelitian itu kan berbasis propagul mangrove dan kulit mangrove. Nah, setelah itu ini kan kami itu karena mahasiswa yang sering ikut penelitian dosen dan kebetulan dosen pembimbing itu ada di tahun lalu itu ada riset terkait bioplastik di beberapa objek.
0: Okay.
1: Nah, karena hal ini udah pernah dilakukan sebelumnya, jadi kebetulan ada lomba nih terkait pengelolaan limbah. Jadi dosenku ngasih informasi, Lil, ada lomba ini nih. Sempet gak kalau misalnya kamu ikut ini? Kebetulan kan lagi revisian skripsi ya, Kak.
0: Iya, betul.
1: Nah itu, jadi tanya dulu nih ke teman-teman yang lain, gimana nih mau ikut apa enggak? Coba aja, Lil, coba ikut. Nah, ikutlah kami sama lomba ini karena sebelumnya juga udah pernah dikaji. Jadi otomatis kami garis besarnya itu udah paham terkait penelitian ini. Jadi kami analisa dulu. Di situ tuh yang dilombakan itu ada esai, okay, ada poster dan video. Nah, setelah itu kami bimbingan sama dosen kami gimana ya Bu, kira-kira kayak gini udah oke nggak ya, kira-kira apa yang kurang. Jadi kami juga masih mendapat masukan dari dosen pembimbing. Terus kalau dari inovasi ini, idenya awalnya karena kami tuh sering ikut kegiatan penelitian sebelumnya, jadi tuh sehingga dari kegiatan itu memberikan pengalaman kepada kami untuk terus berpikir kreatif terkait penelitian-penelitian lanjutan.
0: Oke, nah ini kan teman-teman milih apa tadi, kulit bakau ya?
1: Iya,
0: kulit bakau, kulit mangrove sebagai menjadi base untuk penelitiannya teman-teman, yang dimana berarti itu termasuk limbah dong ya?
1: Iya, limbah kulit mangrove.
0: Limbah kulit mangrove ya. Aku jadi penasaran sebenarnya kalau untuk limbah kulit mangrove sendiri tuh dia dampaknya terhadap lingkungan apa, Lil, kalau misalnya tidak dilakukan pengelolaan seperti yang teman-teman lakukan ini ya?
1: Nah, biasanya itu kan limbah kulit mangrove itu hanya menjadi limbah yang tak berfungsi sebagai apa-apa ya, Kak.
0: Iya.
1: Nah, di sini tuh kami melakukan inovasi gimana nih caranya, apalagi di wilayah pesisir ini kan banyak sekali ada tumpukan limbah kulit mangrove. Gimana ya cara dieksplorasi, penelitian apa ya kira-kira yang berkaitan nih sama limbah mangrove nih, berpotensi untuk dijadikan apa. Kemudian kami melakukan penelitian analisis eksplorasinya terhadap kandungan lignin, senyawa bioaktifnya seperti tanin dan flavonoid. Kira-kira ini berpotensi nggak ya untuk dijadikan bioplastik yang ramah lingkungan. Nah, meskipun ini masih tahap eksplorasi, tapi penelitian ini tuh dapat menunjukkan bahwa ternyata limbah kulit mangrove berpotensi untuk dijadikan bioplastik yang ramah lingkungan. Karena pada penelitian itu kami juga melakukan uji biodegradasi. Ada dua pengujian, yang pertama itu uji biodegradasi dengan rendaman M4, dan dilakukan uji yang kedua yaitu penguburan tanah selama 14 hari. Nah, untuk di biodegradasi M4 itu kami melakukan analisa dari bobotnya. Nah, dari 14 hari pertama bioplastik ini ternyata mengalami pengurangan bobot yang cukup signifikan, begitu juga dengan penguburan tanah. Jadi ketika 14 hari ternyata bioplastik ini sudah mulai terurai, jadi sudah mulai menyatu dengan tanah. Nah, hal ini kan jadinya menandakan bahwa bioplastik berbasis limbah kulit mangrove ini berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut dan dapat dijadikan sebagai bioplastik yang biodegradable.
0: Oke. Berarti ini cukup panjang ya prosesnya ya?
1: Iya, benar sekali.
0: Panjang banget berarti. Dan teman-teman expect gak sih kalau bakalan mendapatkan juara satu gitu pada akhirnya?
1: Sebenarnya juga gak expect sih, Kak, karena ada beberapa puluh tim ya, Kak, dari berbagai universitas. Dan ini merupakan lomba tingkat nasional yang berbasis penelitian pertama bagi aku dan tim. Untuk masuk ke 10 besar aja kami udah cukup kaget. Dan waktu berangkat ke sana, H-1 bahkan aku bilang ke dosenku, "Ibu, gimana ya? Il deg-degan." Aku bilang kayak gitu kan ke dosenku. Terus dosenku bilang, "Udah gak apa-apa, Lil, kalau gak menang juga gak apa-apa. Yang penting kamu ada pengalaman untuk belajar public speaking di depan umum." Nah, bahkan tuh, Kak, waktu pengumuman juara 3 dan juara 2 udah diumumkan, kayak aku, ya udah ini pasti dari tim lain, dari fakultas lain, dari kampus lain. Dan ternyata, oh, tim 2 dari timku sendiri itu kayak langsung, ini serius nih, ternyata beneran gitu kan. Jadi mana aku berangkatnya juga sendiri waktu itu.
0: Iya,
1: wakilin tim, karena waktu berangkat itu perwakilan, wakili tim untuk presentasi. Iya, Kak.
0: Oh, keren banget. Ini kemarin berarti waktu 10 besar ya pergi ke Serang ya?
1: Iya, jadi dilakukan penjaringan karya. Jadi 10 besar penelitian karya yang terbaik itu dilanjutkan tahap seleksi dari presentasi dan cara menjawabnya itu benar-benar dinilai. Jadi
0: berarti kamu dikasih kepercayaan dong untuk ke nasional nih berarti. Kemudian mempresentasikan, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dewan juri yang mungkin menilai ya apa yang menjadi bahan presentasinya teman-teman dan juga penelitian yang udah dilakukan juga. Ya, keren banget, Lil. Tapi pasti kamu enggak expect banget sampai sekarang ya.
1: Benar, sampai sekarang juga enggak expect gitu, Kak. Ini benar enggak sih? Kayak gitu.
0: Oke, berarti kreatif kreativitas dan juga inovasi teman-teman berhasil dong ya. Dari kulit mangrove tadi ternyata bisa diolah menjadi bioplastik yang ramah lingkungan. Kemudian ternyata ketika dipresentasikan di sana itu bisa sangat diterima, dan aku rasa memang public speaking kamu bagus sih. Dari kamu menjelaskan itu emang kayak kelihatan sih.
1: Kebetulan karena skripsiku juga terkait dengan bioplastik sih kak. Iya, cuman beda objeknya aja.
0: Oke, jadi masih ada keterkaitan yang bikin kamu tuh jadi semakin paham at least ya. Kayak udah punya base-nya sendiri nih, keren banget deh. Ini di tanggal berapa ya kalau boleh tahu?
1: Kalau berangkat ke Serangnya itu sekitar tanggal belasan deh kak, kalau nggak salah. Belasan Juli gitu.
0: Berapa hari di sana kemarin?
1: Kebetulan cuman 2 hari sih kak.
0: 2 hari ya, 2 hari dan wow, juara 1 guys.
1: Alhamdulillah.
0: Terus Gold Award itu apa?
1: Gold Award itu kayak kriteria penilaian dari inovasi itu. Apakah kayak terperbarui atau inovasi yang relevan, ada dampak sosial ekonominya. Nah, dari penelitian itu ada beberapa peringkat kayak Gold Award, Silver Award, kayak seperti itu.
0: Dan kalian dapat yang Gold ya?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Keren. Emang udah juara 1 dapat yang Gold lagi guys. Apa tak ini emang tak keren mereka nih ya kan. Oke, luar biasa banget teman Pro 2. Berarti ini yang timnya ada 3 orang kamu yang diutus. And then untuk yang pemendang sayembara penulisan bahan bacaan Dwi Bahasa ini yang dilaksanakan sama kantor bahasa kan ya?
1: Iya, benar kak.
0: Kamu ikut juga?
1: Iya, itu tim juga kak,
0: tim
1: berdua.
0: Juga, ya? Berdua. Sama siapa?
1: Ada namanya Firman Wirawan kak.
0: Firman, iya, aku tahu Firman.
1: Iya, iya. Duta bahasa juga
0: iya,
1: itu kebetulan.
0: Kayaknya itu anak ada di mana-mana ya.
1: Iya benar. Iya.
0: Ternyata itu timnya kamu.
1: Iya, kebetulan kan dia udah berpengalaman dalam menulis buku. Tahun lalu dia udah menang. Terus kebetulan aku ini prodi kelautan. Jadi kami itu melakukan kolaborasi dalam penulisan buku yang berkaitan dengan lingkungan. Di wilayah pesisir juga.
0: Yang teman-teman ambil kemarin itu terkait apa?
1: Penyu kak, karena ini masih buku untuk anak SMP, jadi itu berbasis cerita. Nah, judulnya itu adalah Penyu di Pulau Bertuah.
0: Penyu di Pulau Bertuah.
1: Iya.
0: Idenya dari siapa, kamu atau Firman atau berdua?
1: Kalau untuk ide di wilayah laut, ya aku kak. Nah, untuk brainstorming dan lain sebagainya itu berdua sama Firman. Jadi kayak, ini gimana ya man? Kayak gini Lil, kayaknya yang oke, Lil. Aku juga nanya ini gimana man? Terus Firman nanya, Lil, ini udah oke enggak? Jadi gitu. Jadi kami saling ini deh, saling mengisi.
0: Saling bantu
1: Saling bantu terkait buku ini.
0: Oke, ini luar biasa banget. Ternyata memang kamu anak yang berprestasi sih, sudah bisa kita bilang sekarang berprestasi real, guys. Sudah ini ya terverifikasi teman Pro 2. Tapi kamu juga ini ya, Lil, juga termasuk yang aktif ya kalau untuk di organisasi?
1: Iya lumayan kak, ikut lumayan. Di beberapa organ, ya satu aja sih.
0: Oke, tapi cukup ini ya, berarti ya cukup aktif ya di kampus ya. Aku masih penasaran terkait dengan sayembara penulisan bahan bacaan Dwi Bahasa. Tapi kita ke lagu dulu ya,
1: boleh.
0: Biar teman Pro 2 yang ada di rumah nih juga mungkin penasaran itu kayak gimana prosesnya dan seperti apa. Boleh banget teman Pro 2 nanya langsung di live chat kita yang ada di YouTube LPP RRI Tanjung Pinang. Dan juga bisa WhatsApp Angela 0811 777 9210, atau juga bisa DM ke @pro 2 TPI 2 nya angka. Nanti kita lanjut lagi ngobrol sama Ilil setelah beberapa lagu yang satu ini. So let's go.

0: kita mau berdua ya. Masih ada di Sore Ceria Berjaringan. Untuk hari ini Korwil Nusantara 15 Padang Prabu yang juga disiarkan di Pro 2 Pekanbaru, Pro 2 Padang, Pro 2 Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Ranai, Batam, dan juga SP Bengkalis. Hai hai untuk yang jauh di sana. Hari ini tuan rumahnya masih di Tanjung Pinang ya. Siapa tahu yang sekarang lagi dengerin kita di luar kota Tanjung Pinang, ada minat untuk datang ke Tanjung Pinang ketemu aku dan juga Ilil. Oke, Ilil tadi sempat kita senggol terkait dengan pemenang sayembara penulisan bahan bacaan Dwi Bahasa. Yeah. I mean Dwi Bahasa ada bahasa Melayu dan juga bahasa Indonesia.
1: Iya, benar,
0: ya.
1: Kak.
0: Berarti kamu sama tim kamu Firman tadi itu bikin buku cerita ya berarti.
1: Iya,
0: ya?
1: Buku cerita.
0: Buku cerita di dua bahasa gitu ya maksudnya ya.
1: Iya, di buku dua bahasa. Yang pertama itu berbasis bahasa Indonesia dulu, kemudian diterjemahkan ke dialog Melayu Anambas, Kak.
0: Oh, Melayu Anambas. Iya. Oke. Okay.
1: Karena ada ketentuannya itu di Anambas dan Natuna, jadi kami milihnya di Anambas.
0: Yang Anambas ya. Tapi untuk bahasa Melayu Anambas itu siapa yang lebih fasih, kamu atau Firman, atau kalian minta revisi dari orang lain juga nih?
1: Nah, kalau untuk terjemah ini kami tuh ada tim penerjemahnya. Jadi nyari sih, Kak, sebenarnya. Jadi kebetulan ada adik tingkat Ilil yang kebetulan orang asli Anambas.
0: Okay.
1: Jadi ketika kami udah melakukan revisi, udah selesai penulisan, itu kami kemudian diterjemahkan sama tim penerjemahnya gitu. Jadi ada yang menerjemahkannya langsung.
0: Oke. Kalau kemudian itu kemarin prosesnya sampai akhirnya kelar tuh berapa lama rembuknya sama Firman?
1: Waktu mulai penulisan buku itu waktu bulan puasa, Kak. Nah itu kemudian waktu lombanya itu sekitar 1 bulan. Kami itu menulisnya kalau nggak salah sekitar 3 minggu. Itu lomba dulu, itu masih tahap lomba. Kemudian ketika udah dinyatakan menang, itu ada tahap revisi. Terus itu penjaringan kayak penulisannya, ejaan dan lain sebagainya. Itu kira-kira dari bulan 3 bulan deh kayaknya, Kak.
0: Lama juga ya prosesnya.
1: Lumayan,
0: ya.
1: Karena ada 2 kali tahap revisi, Kak. Iya, ada revisi awal sama revisi kedua gitu.
0: Iya. Ini kan tadi kamu sempat nge-spill tuh judulnya. Judulnya tadi tentang
1: Penyu di Pulau Bertuah.
0: Penyu di luar di pulau bertuah.
1: Iya, benar.
0: Itu isinya apa, Lil? Ceritanya, sinopsisnya kayak gimana?
1: Nah, karena ini bukunya itu ditujukan untuk anak usia SMP. Remaja SMP ya, Kak. Nah, di situ tuh kami pakai alur cerita karena satu itu kan temanya STEM, Science, Technology, Engineering dan Matematik. Nah, karena di Pulau Anambas ini ada wilayah konservasi penyu dan penyu itu sendiri adalah hewan yang dilindungi. Jadi kami tertarik untuk menulis buku tentang penyu. Yang menarik itu terus sejalan dengan cerita penyu ini karena ada di wilayah pesisir, kami juga selipkan cerita tentang ekosistem mangrove, ekosistem lamun yang ada di situ. Kami sisipkan juga kayak dari matematiknya, juga kayak dari penyu itu kan dia mau hidup itu ketika sudah menetas dari telur itu kemungkinan persentasenya itu cuman minim sekali, Kak. Dari 100 telur itu dia hanya bisa menetas hanya bisa hidup itu sekitar 2 penyu saja. Jadi itu kami ceritakan juga, tapi dalam bentuk yang mudah dipahami oleh anak-anak usia SMP.
0: Kalau kata anak-anak sekarang bahasa bayi ya.
1: Iya, begitu, Kak.
0: Oke, berarti teman-teman ini juga harus menyesuaikan dengan gaya bahasa yang bisa dipahami dengan anak usia yang menjadi sasaran ya.
1: Iya, benar.
0: Karena kalau misalnya kita pakai penggunaan bahasa kita yang udah di usia segini, belum tentu dipahami sama anak-anak usia segitu.
1: Iya, benar, Kak. Jadi disesuaikan kembali.
0: Disesuaikan kembali ya. Dan itu susah enggak sih, kayak menurut kamu tuh ada tantangan apa sih yang paling menantang gitu selama proses ini tuh?
1: Yang sulit itu kan karena kalau di perkuliahan mungkin Ilil dan Firman itu kan udah di umur yang orang dewasa ya, Kak.
0: Iya.
1: Nah, untuk menyesuaikan ke bahasa anak-anak tuh kan harus dianalisa lagi kira-kira ini aman enggak ya? Terus tuh diminimalisir lagi kata-katanya, nggak boleh ada unsur kekerasan dan lain sebagainya. Terus itu kira-kira yang menarik untuk anak-anak cerita apa ya, dimulainya dari yang seperti apa ya. Nah terus tuh di situ kami ada perbedaan karakter dari tokoh. Jadi masing-masing tokoh itu punya karakter yang berbeda-beda. Nah untuk karakter utamanya itu ada namanya Abdul, Kak.
0: Abdul.
1: Nah di sini Abdul itu ditokohkan sebagai sosok yang ingin taunya tinggi, sosok yang ceria dan dia yeping kalau bahasa anak sekarang gitu. Iya. Nah yang kedua itu ada Zul. Terus tuh yang ketiga itu ada Syarifah. Jadi karakternya ini saling mengisi. Jadi ada yang pintar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan si Abdul. Dan Abdulnya ini rasa ingin taunya tinggi, sehingga dari pertanyaannya si Abdul ini kan menghadirkan jawaban nih. Nah jawabannya ini merupakan hasil-hasil analisa Ilal dan Firman yang terkait dengan bidang STEM itu sendiri.
0: Oke, gitu, teman-teman kemas lah ya, menjadi sesuatu yang menarik untuk diceritakan kembali gitu pada akhirnya. Oke, Lil, kamu tapi tidak hanya menang di dua lomba ini aja kan. Maksudnya ini mungkin yang di tahun 2026, kebetulan dua-duanya sama-sama di bulan Juli.
1: Iya, benar Kak.
0: Tapi sebelumnya pernah menang lomba lainnya juga?
1: Sebelumnya pernah sih Kak, di bulan November. Itu menang lomba di Forum Pimpinan Perguruan Tinggi kalau nggak salah itu di Kalimantan Selatan. Waktu itu berangkat untuk juara 3 di lomba poster kategori pengabdian.
0: Keren banget. Itu juara 3 ya, tapi ya, ke Kalimantan 3. Juga ya.
1: Iya, Kalimantan Selatan, Kak.
0: Itu sendiri ya berarti ya?
1: Iya, sendiri, Kak.
0: Dia memang serba bisa, guys. Dan tadi kita sempat ngobrol juga di off air kalau ternyata Ilil ini teman pro 2 memang apa ya, bisa dibilang baru ngikutin ikut lomba itu mulai dari semester 7.
1: Iya, benar, baru dimulai di semester 7.
0: Dan agak sedikit menyayangkan ya.
1: Iya.
0: Kenapa baru ngikutnya tuh di semester 7 yang mungkin dianggap ya udahlah nyoba. Nyoba-nyoba menang.
1: Iya, itu Kak, kayak kita enggak ada yang tahu ya ternyata Kak.
0: Nyoba malah menang di semester akhir yang harusnya menjadi semester-semester bikin pusing.
1: Iya.
0: Dia malah ikut lomba, guys. Iya. Menang pula.
1: Iya.
0: Itu di tahun 2025 pemenang ya sampai ke Kalimantan Selatan. Oke, berarti dari semester 1 sampai 6 Lilil ngapain aja nih? Kenapa enggak ikut?
1: Mungkin karena fokusnya ke organisasi sih Kak. Jadi kan ikut organisasi nih sering ikut jadi kepanitiaan juga. Nah jadi mungkin nggak fokusnya tuh ya udah di kepanitiaan dan di mata kuliah. Nah ketika udah di semester 7 mata kuliahnya kan udah tinggal sedikit, itu apa ya kira-kira yang bisa dilakuin. Nah kebetulan ada diinformasikan dosen, ayo ada yang mau ikut nggak lomba ini gitu, kalau mau disupport sama prodi, ikut deh iseng-iseng. Menang gitu kan. Iya.
0: Tapi prodi kamu tuh termasuk yang support banget ya untuk anak-anak yang mau ikut lomba dan segala macam.
1: Lumayan mensupport sih Kak. Kayak kalau misalnya ada sesuatu kayak kira-kira ada gak ya yang mau ikut ini. Kalau ada yang mau ikut, info ya, prodi akan support, fakultas juga akan support. Jadi kebetulan untuk keberangkatan itu ke beberapa provinsi yang menang itu biayanya full ditanggung sama fakultas dan prodi gitu.
0: Wih,
1: Kak,
0: keren banget. Ya karena kadang gitu mau ikut sesuatu biasanya kayak terkendala atau kesandung di biaya misalnya. Tapi ternyata prodi kamu itu sangat support untuk hal-hal yang seperti
1: benar.
0: Itu ya.
1: Apalagi ke walaupun enggak yang di bidang kelautan atau tapi ada yang kegiatan lain yang berpotensi untuk dilakukan, itu prodi akan support gitu Kak.
0: Iya, Ilil ini udah banyak banget prestasinya menurut aku dalam kurun waktu semester 7 dan 8 yang sangat singkat ya, setahun kebelakang yang kamu dimana baru ikut untuk berkontribusinya buat nyoba lomba ternyata menang semua. Semua lagi semuanya lagi menang ya guys. Nah itu kalau aku boleh tahu ya terkait dengan yang apa ya yang kamu miliki saat ini, peluang yang udah kamu lewatin sebagai seorang perempuan ya yang juga sudah berkelana sampai ke Serang, ke Kalimantan Selatan
1: ya.
0: Ya, itu kira-kira kalau dari kamu sendiri seperti apa, karena yang namanya prestasi itu kadang di tidak hanya bisa kita lihat dari keterbatasan gender, karena kadang perempuan sering banget kayak dianggap kayak aduh kayaknya dia perempuan nih takutnya nanti enggak bisa jaga diri, nanti enggak berani, enggak konsisten. Kalau kamu melihat anaknya dari sisi kamu, POV kamu kayak gimana?
1: Nah sebenarnya yang lucunya itu aku selalu berpikir kayak gini kak, selagi masih di Indonesia ya masih bisa bertanya, rasanya kalau tersesat itu nggak mungkin deh.
0: Terus
1: itu kalau misalnya pergi jauh nih, yang penting kan komunikasi dulu kan sama keluarga. Bahkan kalau berangkat itu dosen juga ikut dikomunikasikan kayak ikut penerbangan yang mana, ilil, udah sampai mana. Jadi kan kalau ada apa-apa juga pasti kita konfirmasi ke orang yang ada di sekitar juga. Cuman tuh awal-awal rasa takut itu pasti ada ya kak. Terus apalagi kita berangkat ke jauh-jauh nih, bahkan ke tempat yang belum pernah didatangin sebelumnya sendirian.
0: Betul.
1: Kadang juga pasti ada yang ragu nih, yakin Lil, berani Lil berangkat, aduh perempuan lo, jauh lo, apalagi kesana, yakin gak, gimana akomodasinya, bahkan kalau keluarga juga nanya, bener gak, yakin gak, gimana, ini perjalanannya gimana, pastikan dulu ininya gini, aman kok, aman, di sana nanti ada yang jemput, jadi kayak gimana cara meyakinkan keluarga lagi, kalau akan aman sampai dengan tujuan, walaupun agak sedikit
0: adalah rasa takut-takutnya
1: Iya benar.
0: Namanya juga cewek guys ya, wajar dong kalau kita takut dikit, tapi kan tetap berani pada akhirnya tetap dihadapin ya Lil.
1: Iya benar.
0: Oke, ini aku mau say hi dulu untuk teman-teman yang komen di live chat LPP RRI Tanjung Pinang. Halo, selamat sore buat Poppy, Yulia Anjani.
1: Iya, itu temanku kak.
0: Oh, teman kamu.
1: Iya, itu teman satu tim yang di lomba pengelolaan limbah.
0: Oh, kemarin
1: ya.
0: Congratulations ya Poppy dan juga Ilil sama temannya satu lagi, siapa namanya?
1: Said Ruli Adityanda.
0: Oh, Said Ruli ya. Okay. Ini katanya proud Mbak Ilil, keren katanya. Di sini juga ada Hiliatul
1: Aulia ya.
0: Iya, Hiliatul Aulia. Katanya kerja bagus, Bu. Kok dipanggilnya Bu?
1: Oh, karena enggak tahu deh, Kak. Karena mereka tuh kalau sama aku manggilnya Mbak Ilil katanya.
0: Gitu.
1: Mbak Ilil manggilnya.
0: Oke, ini juga ada Skipau 1. Ini kayaknya pertanyaan ya.
1: Iya, mungkin ya
0: Kak. Kak Ilil setelah lulus kuliah masih bakal berkutat di bidang kelautan gak nih? Atau ada ketertarikan minat ke bidang lain nantinya?
1: Pengennya sih ke bidang kelautan ya Kak. Aku juga pengen kalau ada info-info beasiswa S2 deh. Kayaknya tertarik S2 untuk kajian lanjutan terkait bioplastik. Tapi kayaknya sambil cari kerja, sambil cari beasiswa, siapa tahu dapet ya kak.
0: Amin. Kita doain yang terbaik ya Lil ya.
1: Amin.
0: Karena dia udah tinggal nunggu aja nih teman pro 2. Udah lewat semua prosesnya, tinggal nunggu yudisium dan juga wisuda.
1: Iya benar.
0: Di bulan September nanti. Dan juga ilmu kelautan tuh ternyata dia ada 3 fokus ya Lil.
1: Iya, di kimia laut, fisika laut, dan biologi laut. Nah, di sini tuh kebetulan prodi tuh sangat mensupport untuk mahasiswanya juga, apakah mau fokusnya ke kimia, biologi, atau fisika. Jadi kalaupun ada kendala terkait hal-hal berkaitan yang ingin ditanyakan gimana-gimana, pasti prodi itu akan support untuk mengarahkan. Gitu,
0: soalnya tuh aku termasuk orang yang sangat-sangat sering dengar orang bilang ilmu kelautan tuh jarang ada yang mau ngambil kan. Padahal dia punya banyak peluang besar untuk bisa dipelajari sesuai dengan minatnya kamu juga teman prodi. Dan kamu di kimia
1: laut, iya benar kak.

0: kimia ini butuh penelitian yang cukup membutuhkan dana ya kak. Yeah. Jadi tinggal dikomunikasikan lagi ke prodi. Kira-kira ada nggak ya yang project ibu bapak dosen yang bisa saya ikuti? Yang penting itu mahasiswanya lagi apakah niat serius atau tidak. Kalau kitanya serius, otomatis juga akan diberikan arahan.
1: Iya. Oke. Ini karena waktunya udah singkat banget sama prodi, seru banget ngomong sama Ilil by the way. Lil, kalau aku boleh tahu, kamu punya nggak sih kayak role model atau mungkin support system terbaik kamu tuh siapa gitu?
0: Kalau role model ya kak, support system. Sebenarnya itu kak, karena aku ini ngelihat core prodiku yang masih muda juga, dia udah menjadi core prodi, penelitiannya itu banyak dan bisa memanage waktunya sebagai seorang ibu, sebagai seorang kaprodi dan sebagai dosen, itu kan beban dan tanggung jawabnya cukup besar ya kak. Termasuk ke penelitian-penelitiannya. Jadi sebenarnya tuh yang jadi role modelku itu adalah ibu kaprodiku sendiri.
1: Siapa namanya?
0: Ibu Jelita Rahma Hidayati.
1: Halo Ibu Jelita.
0: Iya. Kebetulan tuh kan kayak yang bikin aku sampai sekarang jadi seorang yang ikut antusias, pede dan bertumbuh itu sebenarnya adalah termasuk dari tangannya Ibu Jelita juga, kayak yang selalu mensupport, ayo Lil kamu mau ikut ini enggak, Lil coba ikut ini enggak, Lil coba ini, karena kebetulan Ibu Jelita juga sebagai dosen penasihat akademik, terus tuh dosen pembimbing, jadi kan setiap prosesnya itu
1: bareng sama Ado Idris ya.
0: Iya bareng, jadi cara berpikir supaya lebih baik itu termasuk dapat dari arahannya Ibu Jelita juga.
1: Oke, udahlah DPA, dosen pembimbing juga gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi kayak hampir 24/7 kamu mendapatkan banyak sekali ilmu dari beliau juga.
0: Bener banget, karena kebetulan proyek penelitianku juga didanai oleh Ibu Jelita.
1: Thank you Ibu Jelita ya. Jadi kita bisa undang nih Ilil hari ini ke sini untuk ngobrol di Pro 2. Oke, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir kebetulan dari teman Pro 2, dari teman kamu juga ada Hilyat tadi, Hilyatul Aulia. Katanya Mbak, tips dong membagi waktunya gimana, disibuknya skripsi sama ikut lomba. That's right, karena kamu ada di semester-semester akhir yang harus mengerjakan skripsi, tapi di saat itu kamu sibuk ikut lomba dan menang. Gimana tuh Lil?
0: Sebenarnya tuh kayak kan pagi kita bimbingan ya, bimbingan, setelahnya dievaluasi lagi terkait bimbingan tersebut. Nah, yang satu itu tuh kayak jam tidur itu aku tepat waktu banget, Kak. Jadi jam 10 malam itu udah selesai kerjain revisi, terus itu subuh udah bangun lagi untuk kerjain revisi.
1: Keren jadi banget. Dia terstruktur, misal, guys.
0: Jadi misalnya aku nih ada revisi ada dua, bikin buku, satu nulis buku, satu revisi skripsi. Jadi di malam hari itu aku nulis revisi, nah di subuh harinya aku nulis bukunya gitu.
1: Jadi punya time management yang bagus dong.
0: Gitu, Kak. Jadi
1: Jadi dari kamu memang time management waktunya ya yang harus benar-benar dikuatkan untuk konsisten. Karena menurut aku kalau kita memang udah punya niat yang bagus, tapi kalau misalnya kitanya nggak konsisten juga ya sama aja ya.
0: Ya benar-benar.
1: Kamu bisa sih Lil, bisa ngebagi waktunya dengan sesantui itu.
0: Karena sebenarnya aku ini orang yang ngantuk kan kak. Jadi karena aku menyadari hal itu. Jadi ketika udah jam 7 malam itu biasanya aku udah mulai revisian skripsi. Kemudian kalau udah ngantuk aku akan tidur dan subuh bangun. Nah subuh itu biasanya start untuk misalnya kalaupun gak menulis buku, mulai revisi itu di jam 4. Karena aku tuh gak bisa berpikir kalau di siang hari atau terlalu malam itu gak bisa. Jadi tuh mengolah waktunya tuh benar-benar disesuaikan dengan aku sebisanya itu gimana, Kak.
1: Iya, berarti kamu sudah menemukan lah ya metode belajar yang efektif buat kamu kayak gimana juga. Dan memang setiap orang punya caranya masing-masing.
0: Iya, benar.
1: Tapi memang subuh tuh adalah waktu yang bagus banget sih untuk otak masih fresh banget untuk menyerap apapun itu ya. Oke, Ilil, thank you so much udah mau ngobrol bersama dengan kita di Pro 2 Tanjung Pinang. Mungkin kamu cukup singkat untuk mendapatkan semua prestasi ini, tapi itu tetap harus kita apresiasi. Dan aku harap kayaknya untuk di kedepan hari, walaupun mungkin udah tidak dengan title mahasiswa, banyak prestasi-prestasi yang akan kamu raih selanjutnya ya.
0: Amin.
1: Karena ternyata dia punya potensi yang bagus banget, cuman sayang saja mungkin menyadarinya di waktu yang kurang tepat ya guys. Tapi gak ada pernah kata terlambat kali ya.
0: Iya benar.

0: Anyway, mungkin ada pesan yang pengen kamu sampaikan ke teman pro 2 yang ada di rumah. Kira-kira mungkin pesannya buat mereka apa? Or maybe you have a quotes mungkin yang mau dibagikan, silakan.
1: Mungkin ini ya kak, dari pengalamanku sebelumnya yang kayak kurang pede nih untuk ikut kegiatan-kegiatan kayak ya udahlah paling gak menang gak usah ikut sekalian. Nah ternyata tuh kita tuh punya potensi ya guys kalau kita mau mencoba. Yes. Jadi gak ada salahnya buat mencoba hal-hal baru.
0: Okay.
1: Sekalipun itu bukan di bidang kita. Kalau misalnya kita ada niat untuk tertarik ke sana itu nggak ada salahnya buat mencoba.
0: Oke. Jadi intinya jangan takut untuk mencoba ya.
1: Iya benar.
0: Oke, terima kasih Ilil, thank you so much sudah mau ngobrol bersama dengan kita di Suara Ceria Berjaringan hari ini. Tamu spesial kita sekali ya. Kalau udah masuk ke Suara Ceria Berjaringan berarti kamu spesial. Dan juga wanna say hi untuk teman-teman yang masih streaming dan juga masih mendengarkan kita lewat channel produannya masing-masing. Itu ada di Pro 2 Pekanbaru, Pro 2 Padang, Pro 2 Bukit Tinggi, Pro 2 Ranai, Pro 2 Batam, dan juga SP Bengkalis. Hai semuanya, thank you so much ya udah stay dari tadi jam 4 sore sampai sekarang udah hampir jam 5. Jadi kita harus pamit dari indra pendengaran kamu. And thank you so much juga untuk teman-teman yang ada di live chat. Ini juga ada dari Nadira M5J, Mbak Ilil. Keren Mbak Ilil, kamu kenal?
1: Gak tahu kak.
0: Waduh, siapa ini? Secret admirer sepertinya.
1: Siapa
0: ya?
1: Itu ya kak?
0: Siapa itu Nadira?
1: Oh, siapa itu Nadira?
0: Nadira.
1: Oh, itu adik sepupu.
0: Adik sepupu ya. Ini banyak defense-nya nih hari ini, live chat-nya cukup ramai teman Pro 2. Oke, thank you Ilil. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan teman Pro 2, silakan lanjut untuk di segmen Suara Ceria di channel RRI Pro 2 Tanjung Pinang dan juga RRI Pro 2 di tempatnya kamu. I'll see you. Bye-bye.

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa. Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 5 kolesterol berbatang teman terbaik kamu masih di sore ceria
1: bersama
0: Dafa dan juga
1: Manda ya. Di sini menemani kamu di sore ceria tahun 2022.
0: Yes, dan kita saatnya mau update
1: lalu lintas. Ya. Iya, kita lihatlah.
0: Udah setengah 6 ya?
1: Iya, udah jam-jam pulang kerja nih ya kan. Sepadat apa dan seramai apa? Mari kita intip Daf dari mana dulu nih?
0: Nih, kita di Simpang BI dulu ya. Simpang BI terpantau nih ramai lancar ya. Nah, udah banyak banget yang arus kendaraan yang lewat sini.
1: Iya, di lampu merahnya lumayan ya. Dan lihat deh, udah ada mulai ada bendera merah putih.
0: Bentar lagi ya. Udah ada ini ya.
1: Iya, udah mulai hamin berapa nih?
0: Hamin dikit lagi lah, 5 hari lagi.
1: Iya, menuju kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Nah, itu dia. Nih di Simpang BI ramai lancar tanggal 2. Juga di Bundaran Mandani ya. Bundaran Mandani juga terpantau ramai lancar.
1: Iya, dari kedua arah nih lumayan ya. Kalau pagi tuh biasanya yang ke arah Ocarina ya. Ya yang lebih ramai. Kalau ini justru yang ke arah Glael ya, ramai.
0: Orang pulang lagi ke rumahnya.
1: Betul.
0: Nah, ini di Simpang Kuda stuck nih.
1: Simpang Kuda. Ya, oh iya lumayan ya.
0: Arah ke underpass ya nih.
1: Oke, okay. Itu tumben loh, biasanya Simpang Kuda itu jarang yang stuck banget.
0: Iya juga sih.
1: Ada sesuatu kah gitu?
0: Ini mungkin lagi rame
1: aja kali ya. Atau bisa ya. Kalau misalnya kamu lewat situ teman Pro 2, boleh kali di info ada apa gitu ya. Udah lewat kan kadang kayak, oh ada truk misalnya, oh ada gak ada apa-apa sih, ya, cuma macet gitu doang gitu.
0: Nah ini di Southlink terlihat juga ramai lancar ya. Banyak banget kendaraan yang menuju ke arah Tiban.
1: Betul.
0: Tadi macet gak dari Tiban?
1: Enggak sih, kalau siang kayak cenderungnya gak macet. Sebenarnya tuh ya, kalau menurutku yang bikin macet itu karena dari berapa jalur gitu kan. Terus buat naik ke flyovernya itu tuh gantian. Jadi
0: penyempitan gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul, tapi kalau pagi ya maklum lah ramai juga di flyover. Karena tanpa ada perbaikan jalan juga macet gitu ya. Kan tapi kalau misalnya di luar jam kerja itu biasanya ya, sih
0: normal aja berarti.
1: Normal aja yang bikin ngadatnya itu gantian naik ke flyovernya itu. Ini sebenarnya
0: salah satu warga Tiban yang
1: betul
0: selalu lewat di sini.
1: Bolak-balik kita ya Tiban, Batam Center, Tiban, Batam Center.
0: Tapi ini udah ada perkembangan belum sih perbaikan jalannya?
1: Lumayan sih kalau aku lihat progresnya. Cuman ya enggak tahu ya sejauh apa untuk selesainya tuh sampai mana gitu.
0: Tapi aku lihat memang kalau pagi
1: iya, lumayan ya warga Tiban tuh kayak wah keluar semua.
0: Selalu kulihat kalau pagi-pagi tuh ya 6:30 ya. Itu udah pada kontraflow semua nih.
1: Memang itu sekarang gara-gara jalannya diperbaiki tuh kayaknya orang tuh lebih pagi lagi berangkat ya. Kayak harus jam 6 deh kayaknya, kalau enggak ya stuck aja gitu.
0: Ya semangat lah ya pokoknya buat warga.
1: Semangat para pekerja yang dari Tiban.
0: Ya itu dia. Nah ini di depan pos damkar juga terpantau ramai lancar ya.
1: Yes, ramai lancar nih.
0: Ini baik dari arah Key Square maupun dari Panbil juga
1: rame. Ramenya motor ya Dav ya kalau di daerah sini ya. Jadi hati-hati di jalan buat kamu yang betul. Naik mobil, naik motor, pokoknya
0: kadang ini motornya dari kiri ke kanan, kanan ke kiri.
1: Betul gitu.
0: Nah, tidak terduga-duga sih biasanya.
1: Iya benar banget sih.
0: Nah itu dia pantauan lalu lintas di sore hari ini ya. Buat kamu tahun Pro 2 yang lagi di jalan mungkin bisa juga ikutan update di sosmed kita, di Instagram kita di @pro2batam.

teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo. It's Rewind. You are listening.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Produk FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produk FM.

0: Salut de Bacole Feber, pe Tom Tom Hunter, Beikamo.
1: Masih di sore ceria ya. Agak lupa.
0: Jadi di segmen terakhir ya, Man.
1: Betul, tidak terasa nih kita sudah hampir sudah jam 6 malahan ya. Sudah saatnya pamit dulu dari sore ceria ini.
0: Yes. Dan kita juga mau info untuk azan sholat maghrib ya di wilayah Kota Batam dan sekitarnya di jam 18 lewat 16 ya.
1: Lewat 15.16 ya, sekitar itu ya, tahun 22 ya. Jadi buat kamu yang mau sholat maghrib bisa mulai siap-siap dari sekarang.
0: Yes, kalau misal lagi macet-macetan di jalan mungkin bisa melipir dulu ya.
1: Melipir dulu juga boleh, sholat cari masjid terdekat gitu ya.
0: Santai-santai dulu di masjid biar ngilangin penat baru jalan lagi.
1: Benar. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan tahun 22. Yes, okay, santai aja gitu jalannya. Yang penting
0: kami
1: selamat.
0: Kami berdua pamit undur diri. Oke. Okay? See you next time and
1: bye-bye.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: 1, 2, 3, 4.

0: Laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
0: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
2: Produ FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Yang tadi malam hari ini masih ditemenin sama Edi Tama. Satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih ya. Gimana kabar kamu teman bro 2 di hari ini? Semoga baik-baik aja, semoga lo sehat-sehat aja, dan semoga lo di malam hari ini juga yang pastinya tetap happy ya. Walaupun sekarang mungkin pertengahan minggu banget gitu ya, tapi tenang aja gitu kan, karena bentar lagi udah mendekati weekend lah ya. Bau-bau weekend tuh udah mulai kecium, ya gak sih? Anyway, di malam hari ini Mamro 2, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang penyanyi cantik malam hari ini tentunya, yang baru aja ngerilis single terbaru. Yang ini sih katanya menceritakan tentang sebuah hubungan yang mungkin gak layak buat dilanjutin nih. Tapi gak tahu ya, mungkin nanti kita bakal ulik-ulik tentunya barengan sama guestar kita, bintang tamu kita di malam hari ini tentunya ada Afulia. Ya nanti tentunya bakal kita ajak obrol-obrol, kita ulik semuanya ya. Dan tentunya buat kamu semua teman bro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan juga, yang pengen tanya, yang pengen absen, yang pengen sekedar say hi aja juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa join merapat di live YouTube RRD Jakarta, atau bisa WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 tentunya ya. Alright, kalau gitu gue bakal balik setelah yang satu ini teman bro 2, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus, stick around di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Tama. Dan tentunya malam hari ini kita udah gak sendirian, karena sudah ditemenin sama Avolia. Halo. Apa kabar, Avo?
1: Baik, ketemu lagi kita.
0: Ketemu lagi dong tentunya ya. Bener-bener, terakhir kapan kita ngobrol ya berarti ya?
1: Awal tahun, ya?
0: Tahun. Oh iya, iya kan, awal tahun berarti ya?
1: Lagu baru kan kemarin.
0: Iya sih, bener sih.
1: Berarti, baper.
0: Iya bener, baper. Masih baru banget ini, masih fresh, sekarang rilis lagi. Apa sih yang dikejar?
1: Ya pokoknya gak boleh putus lah karyanya.
0: Bener, gitu. Bener. Tapi iya sih, mungkin apa ya, kayak sebagai musisi mungkin ya. Kayak terus berkarya itu kayaknya sesuatu yang wajib kali ya.
1: Iya, daripada gak ngapa-ngapain.
0: Terlalu jujur, terlalu jujur. Alright, ada Avo, teman-teman gue. Ini seru banget, udah lumayan lama ya kita gak ketemu ya. Terakhir baper. Dan sekarang ada yang baru lagi nih. Tapi berarti genre-nya masih sama dong ini ya?
1: Kalau kemarin kan hipdot, kalau ini balik lagi ke awal.
0: Oh, balik lagi malah ke awal.
1: Oh, malah ke Pop Melayu
0: lagi ya. Saya dengan default berarti ya. Bener. Tapi emang kalau dilihat-lihat ya di sosial medianya kayaknya lagi rajin ngonten nih kayaknya nih.
1: Kalau ada lagu baru pasti rajin. kalau nggak ada lagu malah bingung mau ngapain.
0: Iya sih, bener. Terakhir yang gue lihat, gimana udah bisa membedakan rasa susu sudah bisa.
1: Oh, itu aja.
0: Sama
1: ya.
0: Sama suaminya ya, bener.
1: Yang menang lah pokoknya.
0: Oh iya. Dan yang paling menarik adalah kemarin sempet ngonten juga sama tikus peliharaan itu.
1: Itu tikusnya itu si Kak Berliana Lovell.
0: Oh iya.
1: Tahu kan?
0: Tahu.
1: Itu tikusnya dia kan?
0: Wah.
1: Saya mandiin.
0: Agak random ya.
1: Serem juga ya. Takut digigit, tapi baik sih.
0: Iya. Tapi kenapa kepikiran akhirnya bikin sama si tikus itu? Siapa namanya?
1: Tikusnya? Tina.
0: Tina, bener.
1: Soalnya aku tuh sama Kak Berli bestie.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sekalian konten ke apartemennya dia. Terus ada tikusnya. Akhirnya aku main sama tikusnya.
0: Oh iya, tapi emang Avo tuh suka sama hewan ya? Atau sebenarnya kayak biasa aja?
1: Suka sih, tapi kalau ini kan disuka-sukain sih.
0: Karena ya apa ya, bisa dibilang kalau di Indo kayaknya gak umum ya melihara tikus ya.
1: Iya, kayaknya iya, doang kan? Ya.
0: Yang gue lihat sih iya ya.
1: Tapi bener loh, dia tuh bener-bener kayak tikusnya tuh nurut banget sama dia. Oh iya. Bener-bener nurut banget. Terus kayak dia ngebuang pupnya juga dia. Oh iya? Dia sendiri.
0: Wow.
1: Mandiin juga.
0: Wow.
1: Dibedakin
0: juga?
1: Iya.
0: Serius?
1: Iya.
0: Wow. Lucu juga sih, pelihara tikus sih lucu sih. Iya kan, bener. Tapi gimana selama 6 bulan persiapan lagu, apa berarti judulnya ini adalah Toxic ya? Toxic, gimana persiapannya dari single terakhir?
1: Persiapannya itu, apa-apa tuh aku selalu mendadak. Kalau misalkan aku ada lagu baru tuh mendadak ya.
0: Oh iya?
1: Fo, bikin lagu baru lagi yuk, yuk gitu. Yaudah aku tulis tuh, itu kan ciptaan aku. Nah kebetulan yang bikin nadanya awalnya tuh produser aku sendiri.
0: Oh iya? Berarti dikasih nada dulu tuh, iya. Baru nih tulis lirik gitu.
1: Kita cuman ini kali ya, ini. Yaudah sikat, ayo kita bikin liriknya.
0: Emang dikasih mendadak, cuman ya emang Avo orangnya gas.
1: Dalam 2 jam.
0: Serius?
1: Serius 2 jam.
0: Jadi itu satu lagu?
1: Kisah nyata soalnya.
0: Oh wow.
1: Sesuai.
0: Berarti tinggal cerita aja lah ya di lagu ini ya. Bener. Tapi kalau dibandingin sama single yang Baper, selain dari genrenya yang ternyata beda, karena ini balik lagi ke settingan default, ada yang berbeda gak maksudnya secara treatmentnya gitu?
1: Treatment apanya nih?
0: Apa aja, mungkin dari segala, apa dari produksinya, atau mungkin dari promosinya mungkin.
1: Promosinya tuh sama aja. Ujung-ujungnya yang kena ya wocil-wocil kan. Fans aku wocil-wocil kebanyakan semua.
0: Iya sih. Cuman kan emang sebenarnya lagu ini apa bercerita tentang apa berarti lagu ini tuh?
1: Bercerita namanya toxic, biasanya orang-orang kan ngomongnya toxic lu gitu. Tentang hubungan lah, suatu hubungan.
0: Nah, iya,
1: tapi
0: bener.
1: Bisa juga untuk pasangan, teman, sahabat, bisa juga tuh campuran.
0: Oke, okay. Berarti toxic di sini sebenarnya kayak umum aja lah ya. Maksudnya kita hubungan sama seseorang yang toxic aja gitu berarti ya.
1: Iya. Kayak lu pernah gak sih punya hubungan yang yang nggak sehat gitu, kayak misalkan suka main tangan, mulutnya kasar.
0: Bener.
1: Itu juga nggak mesti buat pacar, tapi juga teman juga kadang ada yang manipulatif, teman toksik, tetangga toksik, ada tetangga toksik.
0: Astaga. Iya. Itu toksik apa tetangganya? Capek ya, sih jujur sih.
1: Ada yang komen katanya
0: kemarin
1: di TikTok aku. Kak, aku juga kak punya tetangga toksik kak. Gara-gara aku ngejemur pakaian depan rumahnya dia marah-marah. Aku naro motor di depan rumahnya dia marah-marah suruh mundur gitu. Akhirnya berantem.
0: Aduh, itu capek sih jujur sih, jujur bener-bener. Tapi berarti ini adalah based on story sendiri dari Avo ya.
1: Bikin lagunya tuh pas banget seminggu setelah 3 hari 5 hari. Tiga hari setelah kasusnya si Taufik Hidayat itu yang mukulin yang
0: ada kasus ringkus, itu ya.
1: Cewek langsung aja buat lah.
0: Oh iya, wow.
1: Iya. Kan harusnya Taufik. Tapi toksik. Gak ada canda.
0: Ya, berarti kayak ya dari hal-hal yang mungkin lagi ramai dibicarakan orang gitu kan kemarin gitu kan. Iya.
1: Tapi enggak mesti buat dia juga. Kadang kan semua teman-teman aku juga pernah ngalamin punya hubungan yang toksik.
0: Pasti.
1: Aku pun juga dulu.
0: Iya. Kayaknya semua orang kayaknya hampir lah pasti setidaknya tahulah gimana sih hubungan yang toksik tuh kayak gimana. At least tahulah ya. Minimalnya lah. Karena emang mungkin toksik ini jadi kata-kata yang mungkin lagi dipakai banget sama Gen Z akhir-akhir ini ya enggak sih?
1: Iya kan? Kayak bikin quotes ya.
0: Iya benar. Ada toksik-toksiknya. Benar, cuman kadang agak berlebihan aja sih. Iya. Ini sedikit dibilang toksik, ini sedikit dibilang toksik gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya Avolia ya, berjudul Toxic. Buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget tentunya komen langsung ya, drop aja langsung komen, bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta tentunya ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Avo, jadi pastiin buat kamu stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Avolio. Yeah. Baru aja ada teman makan teman. Mm-hmm. Aduh.
1: Lagu apa juga itu?
0: Bener, lagunya Avo juga. Terus kemarin Baper. Terus sekarang adalah Toxic gitu. Tapi emang kalau Avo, maksudnya kalau nyanyi lagu, bikin lagu gitu, emang maksudnya hal-hal yang di dekatnya Avo berarti ya?
1: Iya, di sekitar aku.
0: Di sekitar kamu berarti ya?
1: Yang aku alamin.
0: Specifically pernah alamin berarti?
1: Iya.
0: Wow. Kalau Toxic ini gimana tuh ceritanya ke apa? Tadi kan sempat cerita kan kalau ini 2 jam doang, langsung ditodong bikin. Gimana tuh awal ceritanya?
1: Awalnya tuh aku mikir, teman-teman aku banyak juga nih cerita tentang kisahnya dia yang udah nikah merit tapi dipukulin,
0: bener.
1: KDRT, gitu-gitu. Tapi masih mau pertahanin gara-gara mikirnya anak.
0: Iya, bener.
1: Terus juga kedua ada juga pasangan yang udah apa? saling balas-balasan selingkuh gitu. Udah toxic tuh. Terus juga ada yang cerita tentang aku dipukulin tapi masih mau aja gitu.
0: Bener sih. Tapi kadang kayak gitu ya, maksudnya kayak orang mungkin sudah apa ya, kayak udah tahu kalau hubungan itu mungkin udah toxic gitu kan, tapi masih berusaha untuk bertahan gitu. Nah, gimana kalau menurut Afu gimana tuh, maksudnya kok bisa
1: mungkin
0: sih masih bertahan?
1: Mungkin dia mengiranya kayak mumpung aku udah lama gitu.
0: Kalau iya sih.
1: Biasanya kan orang gitu.
0: Iya benar.
1: Kenapa sih enggak putus? Ih, sayang banget gue udah lama sama dia.
0: Iya lagi dengan terus, alasan udah lama itu ya.
1: Iya, udah lama. Terus apa? Udah kenal keluarganya.
0: Aduh.
1: Males banget. Apa kayak males banget kenalan lagi sama orang baru dari awal.
0: Iya lagi.
1: Iya.
0: Benar. Kadang orang kayak apa ya? Jadi kayak takut untuk memulai sesuatu dari awal lagi gitu
1: iya,
0: kan.
1: Iya, terus juga dia kayak berharap orang itu bakalan berubah. Ya nggak sih?
0: Iya, benar. Tapi kalau misal ada nggak sih, maksudnya kayak mungkin kalau secara Avo ngeliat gitu ya dari cerita teman dan mungkin pengalaman Avo sendiri, ada nggak sih sebenarnya kalau orang toxic dari awal tuh pasti kelihatan nggak sih sebenarnya dari first impression gitu?
1: Kalau dari first, aku sih nggak sih, pasti di awal-awal semuanya baik.
0: Iya sih.
1: Tapi lama-lama kelihatan aja gitu.
0: Ah, biasanya apa tuh yang mulai kelihatan awal-awalnya tuh apa yang udah mungkin kayak tanda-tanda nih.
1: Semua orang kayak kita punya pacar aja awalnya pasti manis banget. Ngasihnya manis banget, lama-lama busuknya kelihatan.
0: Iya. Tapi apa? Maksudnya hal yang kayak udah ini udah berarti udah apa toxic nih levelnya gitu.
1: Itu yang tadi sesuai dengan lagu aku. Satu, dia merasa korbannya manipulatif.
0: Ah.
1: Dua, dia tak ada hatinya, gak punya hati.
0: Iya sih, benar.
1: Tiga, dia kasar perilakunya, toxic. Itu
0: dia, itu tiga ciri utama ya. Dari orang-orang toxic
1: di
0: gitu
1: lagu
0: kan.
1: Avolia itu.
0: Di lagu Avolia gitu ya. Jadi mungkin buat lo yang mungkin sekarang kayak masih bingung gitu ya. Ini sebenarnya orang ini toxic apa enggak ya? Dengerin lagunya Avo, ya kan? Mungkin jadi lo bisa sadar gitu. Tapi biasanya kan
1: tapi
0: iya kan?
1: Dari diri sendiri.
0: Nah, iya, maksudnya
1: kita udah bilangin tapi enggak
0: dibikin
1: gitu.
0: Pasti enggak agak susah kalau maksudnya kayak ada di hubungan toxic dibilang itu kayak apa ya? Bahkan korbannya tuh malah denial ya kan? Iya enggak sih? Iya kan?
1: Aku sih selalu gini, udah bilang sama teman-teman aku kalau teman-teman aku disakitin tuh aku selalu bilang kalau pasangan lu udah main tangan, ngomongnya kasar, bye. Percaya deh, kalau dia sayang sama lu dia nggak mungkin bikin lu nangis sakit hati.
0: Iya sih, benar.
1: Dengerin lagu Avolia.
0: Ah, itu dia. Itu dia. Jadi buat kamu yang mungkin masih bingung kira-kira dia tuh orangnya toksik apa enggak ya? Iya. Langsung aja kita dengerin ya. Avolia dengan Toxic. Mungkin abis ini lu bakal ada pencerahan nih. Oh, ternyata dia toksik ya. Nanti coba kamu juga kasih tahu gimana menurut kamu lagu Toxic ini apakah relate dengan sekitaran kamu atau mungkin relate dengan pengalaman kamu sendiri, kasih tahu ya. Jadi langsung aja ini dia Avolia dengan Toxic.

0: masih di MLC Music Live Channel. Kita masih barengan sama Avolia. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Avolia,
1: Toxic
0: gitu kan. Tapi apa nih maksudnya pesan yang pengen disampaikan sama Avolia di lagu ini itu sebenarnya apa sih?
1: Pesannya untuk para laki-laki di luar sana, janganlah kasar sama perempuan.
0: Benar.
1: Jangan gampang enteng tangan. Jangan mulutnya kayak cewek.
0: Benar-benar.
1: Jangan toxic lah intinya.
0: Iya, benar sih. Maksudnya kayak ya lu kan sama seseorang yang lu sayang kan, gitu kan. Harusnya enggak toxic enggak sih? Gitu kan.
1: Kalau misalkan emang gedek sama tuh perempuan, udah diem aja. Jangan main tangan.
0: Bener. Maksudnya kelola diem emosinya aja. Lah, iya, bener kan. Iya, gitu-gitu.
1: Udah gerutu sendiri aja.
0: ada enggak pura-pura main game tuh marah-marah gitu. Lah biasanya di game. Astaga, bener. Tapi ada enggak maksudnya pesan dari Avolia, maksudnya kayak gimana sih caranya mungkin ada teman-teman Pro 2 atau mungkin fansnya Avo gitu ya. Mungkin sekarang lagi terjebak di sebuah hubungan yang toksik, pengin lepas tuh gimana caranya?
1: Aku tahu sih mereka pengin ngelepas, tapi karena mungkin udah lama tuh, sayang, keluarga udah kenal ibaratnya gitu. Males cari orang baru lagi. Ya kalau bisa emang mau hidup selamanya sama orang yang seperti itu gitu.
0: Bener.
1: Kita kan hidup sampai mati selamanya, sampai punya cucu cicit ya. Amin gitu ya. Kan pengen punya hubungan yang sehat.
0: Bener.
1: Dituntun sama suami yang soleh.
0: Bener. Maksudnya apa ya, berhubungan itu membahagiakan kok.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Banyak kok di luar sana orang yang baik, cowok yang baik. Contohnya Fazri suami saya.
0: Betul. Jadi percayalah lah, kalau di luar sana tuh ada yang mungkin benar-benar mencintai kamu apa adanya.
1: Avolova cowok-cowok juga baik.
0: Ah, betul, itu dia gitu ya. Jadi kita sapa-sapa dulu nih. Siapa nih Avolova yang cowok nih ya?
1: Iya, ada Okta.
0: Okta Dedi ada. Andika juga ada nih. Halo Kak Avolia gitu kan. Ada Feby juga.
1: Feby dari Depok.
0: Bener, kalau kata Okta udah tahu serem kenapa dipegang. Ini kayaknya yang tikus deh tadi deh. Bener. Ada Tasya Jambi juga. Hai Kak Avolia, maaf ya aku telat soalnya tadi mati lampu.
1: Aduh,
0: ini
1: mati
0: baru
1: lampu.
0: Hidup lampu.
1: Amat.
0: Gokil, tapi
1: mungkin dari wifi dia.
0: Bener. Ini sampai bela-belain loh ya. Bener.
1: Apa di tetangga, wifi tetangga?
0: Numpang.
1: Iya, numpang.
0: Numpang. Oke, terus kata Okta, bikin lagu toksik cuma 2 jam. Keren banget loh.
1: Terima kasih Okta, Cikampek.
0: Widih, apal ya.
1: Soalnya name-nya dia Avolova, Okta Avolova Cikampek.
0: Sejak
1: tahun berapa? Sejak bulan hari.
0: Oh, ada sejaknya ya. Lengkap ya, jujur lengkap. Namanya sih lengkap ya. Terus kata Oktadian, Oktadian lagi nih banyak ya. Setuju, Feby, semua lagu-lagunya Kak Avo itu makasih. Enak-enak, nggak pernah gagal dan relate. Oh, ini kata Feby tuh emang nggak pernah gagal kalau bikin lagu Kak Avo tuh.
1: Iya, terima kasih Feby. Itu juga mereka juga suka pakai sound TikTok aku.
0: Oh
1: setiap
0: iya.
1: Ada lagunya.
0: Wow.
1: Jadi kenapa aku apal sama mereka? Mereka kan juga masuk dalam grup Telegram aku.
0: Bener.
1: Terus juga mereka tuh cepet banget aku bikin lagu hari itu juga, dan langsung bikin sound TikToknya.
0: Oh, iya.
1: Langsung di cover. Apal.
0: Wow, apal ya langsung ya.
1: Langsung apal.
0: Wah, ini benar-benar garis keras sih.
1: Iya.
0: Tapi ada nggak maksudnya konten-konten di entah Instagram, entah TikTok gitu, ada yang lucu-lucu nggak dari Avolova?
1: Banyak. Itu Okta juga lucu.
0: Oh iya.
1: Biasanya dia nyanyiin lagu saya sambil pegang rebana.
0: Oh iya. Oh dia yang rebana itu. Masih aja ya pakai rebana tetap ya. Tetap gokil. Bener. Terus ada RRI Palangkaraya nih. Palangkaraya. Gokil ya. Terus juga ini di WhatsApp udah ada yang nanya nih sama Kak Avo ya. Ini ada Hawa yang katanya mau nanya, selama kakak buat lagu-lagu apa yang paling susah bikinnya atau paling lama nih?
1: yang bikin susah itu sebenarnya bikin nadanya tahu.
0: Oh,
1: kalau
0: iya?
1: Liriknya malah lebih oke.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Wow, tapi berarti kalau nada tuh dibantu sama produser gitu ya?
1: Enggak, itu lagi tiba-tiba lagi ada di ada beliau aja.
0: Oh.
1: Biasanya mah enggak.
0: Oke, biasanya dapat dari mana kalau nada tuh?
1: Sendiri.
0: Oh ya?
1: Uh-uh. Wow. Sama Kak Dito ada.
0: Dibantu ya. Ye. Berarti apa dulu? Nada dulu kah atau lirik dulu?
1: Biasanya lebih enak tuh nada dulu.
0: Oh iya.
1: Baru gampang masukin liriknya. Tapi biasanya orang-orang juga kadang liriknya dulu, jadi tergantung orang
0: bikin nulis. Tergantung ya. Benar-benar. Tapi emang kalau Avo seringnya adalah nada dulu.
1: Nada dulu.
0: Gitu. Benar-benar. Terus ini katanya, kata Hawa tadi udah dengar lagu Toxic, ternyata terlalu relate sama hubungan pertemananku.
1: Wah, aduh. Iya sih, parah. Itu juga bisa juga buat teman tahu.
0: Benar. Katanya suka sama lagunya. Semangat terus untuk berjuang membuat lagu-lagu ya. Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi yang lain.
1: Amin. Eh iya, jangan lupa juga nonton video klipnya, udah ada.
0: Oh,
1: loh.
0: Oh iya, udah ada.
1: Udah.
0: Bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube Indosemar Sakti Strip Avolia.
0: Nah, itu tuh. Dia. Bisa dicari Toxic. Ya Toxic. Itu langsung ditonton video klipnya ya.
1: Ayo dong ditonton.
0: Benar. Tapi kalau
1: juga Spotify juga
0: semuanya. Semuanya ada gitu, bisa didengar ya. Platform. Benar. Tapi kalau misal tadi kan si Hawa bilang semoga bisa collab. Kalau pengin collab sebenarnya Avo itu pengin collab sama siapa sih sebenarnya?
1: Tadi juga ditanya gitu lagi.
0: Oh iya.
1: Kalau minta collab, impian mah yang tinggi lah ya, jangan yang itu ya.
0: Yeah.
1: Impian yang tinggi ya.
0: Boleh. Teoca, ini benar-benar seru sih. Seru ya. Tapi yang lagu apa tuh? Pernah
1: Hey Ladies
0: ya, pernah
1: yeah,
0: cover ya?
1: Remake
0: ya?
1: Di posting sama Teoca juga.
0: Oh iya.
1: Di komen Temeli gitu.
0: Tapi semoga nanti benar-benar collab sama Teoca ya, bisa ya. Mungkin nanti nyanyi Toxic bareng mungkin. Ya who knows kan?
1: Iya.
0: Who knows kan, yang tahu gitu kan? Amin. Oke teman nomor 2, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi buat kamu yang masih pengen nanya, masih pengen sesuatu, masih bisa gitu ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Avolia.
2: Yeay.
1: Alright. Ini berarti lagu-lagunya sudah bisa didengarkan di semua DSP. MV-nya juga udah bisa ditonton. Ada cerita khusus gak di MV-nya?
2: Di MV-nya itu video lirik sebenarnya.
1: Oh, video lirik ya. Benar-benar. Berarti bisa sambil karaokean juga ngapalin liriknya di situ juga bisa ya.
2: Iya, bisa.
1: Dan ternyata bisa dipakai juga sound-nya di sosial media ya.
2: Iya, pakai juga, ada CapCut-nya juga.
1: Oh iya, ada template-nya.
2: Ada DJ-nya juga. Dance cover-nya juga.
1: Wow, komplit ya. Berarti nanti bisa ngedance. Berarti gimana? Kiri-kiri.
2: Iya, gitu-gitu deh.
1: Gitu-gitu. Sekarang lagi gitu semua kan,
2: iya,
1: tesnya kan
2: gitu.
1: Benar-benar pokoknya bisa dipakai lah ya. Kamu iya. Bisa nge-cover, boleh nge-cover lagunya. Boleh dance-nya bisa kamu
2: boleh.
1: Coba juga di TikTok berarti ya bisa.
2: Aku juga
1: ya.
2: lagi sering-seringnya live TikTok tau.
1: Oh iya, wow. Hampir tiap hari tuh berarti ya.
2: Iya, tiap hari.
1: Oh tiap hari, emang?
2: Tiap malam.
1: Wow, jadi mungkin kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa kepoin aja ke sosial medianya Avolia.
2: Di mana
1: tuh?
2: A-nya dua belakangnya.
1: Oh, A-nya dua di belakang
2: di
1: ya. Benar, itu dia. Alright, ternyata bisa kamu request juga lagu-lagu Avolia. Terutama yang mungkin toxic ya, bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia. Oke, terakhir deh mungkin dari Avolia ada yang ingin disampaikan ke teman Prodo seluruh Indonesia dan juga apa fans lu dari
2: Avolova.
1: Avolova, benar.
2: Ini sampai seluruh Indonesia.
1: Seluruh Indonesia.
2: Wih,
1: ada.
2: Halo semuanya, jangan lupa dengerin lagu aku judulnya Toxic Avolia, baru banget rilis. Langsung aja didengerin di seluruh digital platform. Jangan lupa juga minta sama kakak yang ada di RRI Pro 2.
1: Bener.
2: Dari pagi sampai malam minta lagunya Avolia terus Toxic Avolia.
1: Boleh.
2: Di WhatsApp, di YouTube Live juga semuanya.
1: Boleh. Pokoknya request sebanyak-banyaknya lagu Avolia di Pro 2 FM tentunya ya. Alright, terima kasih Avo. Sukses selalu buat single-singlenya dan mungkin nanti projectnya next akan ada album atau EP kah?
2: EP deh pengennya.
1: Pengennya EP ya?
2: Ntar kesini lagi ya.
1: Gue sih gak apa-apa ya. Cuma mas-mas ini nih gila pusing dulu kayak.
2: Yang edit.
1: Bener. Alright, terima kasih Avo. Sukses selalu buat next EP. Mungkin nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya.
2: Okay.
1: Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di 1 jam terakhir ini. Bareng
2: terima
1: sama
2: kasih Avolova.
1: Avolova juga. Sama Avolia juga tentunya. Buat kamu yang udah join di live chat YouTube RRI Jakarta juga. Terima kasih nih ya. Udah banyak banget tadi gue udah sapa-sapa tentunya ya. Alright, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edita, pamit. Dan
2: Avolia pamit.
1: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.
2: Bye bye. Music Live Chat.

0: Kodu FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Kodu FM.
1: Jangan galau malam-malam.
5: Memuja bulan yang indah permata.

105,5 FM Pro 2 Batu Tomat terbaik kamu. Hai, selamat malam tuh Pro 2. Ketemu lagi bareng Gensel di Darmawan. Lagi-lagi dijaga malammu untuk ngisi hari ini, hari Rabu ya, 12 Agustus 2026 sampai ke jam ngantuk alias jam 12 malam ya. Jadi siap-siap. Siap-siap apa, Zaldi? Dengerin aja perjalanan kamu atau aktivitas kamu malam ini, aku temenin dengan lagu-lagu hits Indonesia dan juga mancanegara of course, dengan info-info yang lagi trending bakal aku spill abis ini ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, keep seeing Jerome Pro 2 FM. Di jam pertama juga malam bareng Zaldi Darmawan, kita mulai dengan satu lagu baru dari Marbles ya, setelah viral dengan Home Bimpa, mereka ngerilis lagu baru lagi yang judulnya Catch Me. Ya, kita dengerin bareng-bareng cuma di Pro 2 FM. Catch me, catch me.

Bredua, pernah gak sih lagi scroll media sosial terus lihat ada yang bilang, linknya mana kak? Sekarang kalimat itu udah jadi hal yang biasa ya guys, karena dari satu video, banyak orang bisa mulai menghasilkan uang. Ada yang jadi affiliate, ada yang jualan produk-produk lokal, buka jasa desain, sampai promosi usaha kecil lewat media sosial. Inilah serunya ekonomi digital. Peluang kerja nggak melulu harus di kantor, guys. Selama punya ide, kreativitas, dan kemajuan buat belajar, kesempatan tuh bisa datang dari layar smartphone. Tapi ingat ya, jangan cuman semangat cari cuan. Selalu gunakan platform yang terpercaya, lindungi data pribadi, dan jangan mudah tergiur tawaran yang terlalu menggiurkan. Karena di era digital, yang paling keren bukan cuma yang viral, tapi juga yang cerdas memanfaatkan peluang. 105,5 FM.

105,5 FM untuk menerbaik kamu ada cerita yang jatuh cinta dari aku JJ. Dan kamu di jam 8.25 of course masih bergesel di Darmawan. Thank you untuk kamu yang masih jadi di Pro 2 FM. Hati-hati di jalan ya, untuk kamu yang lagi dengerin sambil berkendara atau Pro 2. Ini ada satu headline dari USS Feeds ya. Kita langsung masuk ke satu info yang kayaknya kamu harus tahu tuh Pro 2. Jadi BPS alias Badan Pusat Statistik katanya sih mencatat jumlah pengangguran lulusan perguruan tinggi di Indonesia itu mencapai 1,03 juta orang di tahun ini. Wah. Jadi berdasarkan data survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas per Mei 2026, terdapat 1.033.182 pengangguran dengan latar belakang pendidikan sarjana hingga doktoral, guys. Nah, angka ini menjadi perhatian memang karena pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan pengangguran nasional secara keseluruhan. Nah, kondisi ini mendorong Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan berbagai program untuk memperluas kesempatan kerja bagi lulusan perguruan tinggi. Salah satunya lewat program pemagangan nasional atau Magang Hub dengan kuota mencapai 150 ribu peserta ya. Selain program magang, Kemenaker juga menyiapkan pelatihan vokasi bagi pencaker alias pencari kerja. Dan tahun ini program ini memang menyediakan kuota hingga 340 ribu peserta untuk meningkatkan keterampilan dan kesiapan memasuki dunia kerja. Nah, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemenaker Pak Darmansyah juga ngomong nih guys, program ini menjadi salah satu upaya pemerintah lah untuk menjembatani kebutuhan pencari kerja. Jadi ya, pelatihan dan pemagangan diharapkan ini bisa membantu lulusan perguruan tinggi memperoleh pengalaman serta keterampilan yang sesuai kebutuhan industri ya. Jadi pemerintah berharap berbagai program ini bisalah memperluas akses kerja bagi lulusan sarjana ini ya kan. Bahkan ada doktoral juga teman Pro 2. Jadi langkah ini diharapkan bisa memperkuat lah keterhubungan antara pendidikan, keterampilan, dan kebutuhan dunia industri ya. Semoga yang lagi menunggu panggilan terpanggil di bulan ini, yang belum dan masih harus menunggu, jalani prosesnya dengan ikhlas tuh Pro 2. Pokoknya aku doain semoga yang baik-baik lah kita ya kan, ngelihat berita Sarwenda sama Ruben mulu ya kan gak penting ya. Kita harus cari ini apa namanya, pelatihan-pelatihan kerja supaya nanti pas sudah penempatan, udah dipanggil, kita sudah siap gitu ya. Scrolling, pokoknya kalau yang negatif skip aja cuy, oke? Okay? Info pada sana aku lihat langsung dari USS Feeds ada Instagram. Now back to song, kita menuju ke lagu yang hits banget ini nomor 2, New Rules from Dua Lipa. Talking.

0: Hey, udah berapa lama kamu menatap layar ponsel hari ini? Sadar gak sih, tadi niatnya cuma 5 menit aja buka media sosial, tahu-tahu udah sejam. Mata kamu udah mulai perih tuh, leher juga udah pegel, tapi jempol masih asik aja scrolling. Gak ada salahnya kok menikmati dunia digital, tapi tubuh dan mata kamu juga perlu istirahat. Coba deh terapin aturan sederhana ini. Setiap 20 menit menatap layar, alihkan pandangan kamu ke objek yang jauh selama 20 detik. Kemudian berdiri sebentar, regangkan badan atau minum air putih. Dengan memberi waktu istirahat, mata jadi lebih nyaman, tubuh lebih segar, dan pikiran kembali fokus. Jadi, aktivitas belajar, kerja, atau menikmati hiburan pun terasa lebih maksimal. Scrolling boleh-boleh aja, tapi jangan lupa istirahat. Karena hidup nggak cuma tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang apa yang terjadi di sekeliling kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dengan Jatuh Suka, masih dijaga malam bareng Anzal di Darmawan. Thank you for seeing channel Om Pro 2. Ini ada kabar yang bikin aku happy ya. Ada Palestina yang kembali menggelar kompetisi sepak bola mulai 4 September nanti cuy. 4 September 2026 setelah 3 tahun terhenti akibat konflik di Gaza ya. Jadi memang kabar ini diumumkan Asosiasi Sepak Bola Palestina atau PFA melalui konferensi pers Senin kemarin ya. Jadi Presiden PFA Jibril Rajoub ini menyambut kembalinya kompetisi sebagai momen penting bagi masyarakat Palestina ya. Jadi sebagai penanda, Tom Pro 2, PFA juga akan menggelar turnamen bertajuk Thousand Martyrs Cup ya, atau Piala 1000 Martir. Nah, nama ini dikasih untuk mengenang 1014 atlet Palestina yang menurut data PFA menjadi korban konflik gitu ya. Lebih dari 200 klub dijadwalkan mengikuti turnamen tersebut. Nah, pesertanya terdiri dari 146 klub dari tepi barat, 44 klub dari Gaza, terus 36 klubnya lagi dari kamp pengungsi Palestina di Lebanon guys. Nah, pertandingan pembukanya nanti digelar secara bersamaan di ketiga wilayah tersebut. Jadi baliknya kompetisi ini tuh diharapin dapat ngasih ruang lah ya buat masyarakat untuk kembali menikmati aktivitas olahraga ya. Di Presiden PFA juga Rajoub dan meminta FIFA dan Federasi Internasional mendukung olahraga Palestina. Ia turut meminta perlindungan terhadap hak pemain, klub, dan anak-anak untuk berolahraga. PFA juga balik lagi menyerukan sanksi terhadap klub-klub Israel yang beroperasi di permukiman tepi barat ya. Mereka juga meminta keanggotaan Israel di FIFA ditangguhkan terkait situasi di Gaza. Jadi Rajoub menyebut konflik telah membuat berbagai kompetisi dan kegiatan olahraga terhenti, tapi ia menegaskan olahraga tetap menjadi simbol harapan dan kehidupan bagi masyarakat Palestina gitu teman berdua ya. And now back to song, ada satu lagu dari Lomba Sihir Ribuan Memori. Ntar aku bakal balik lagi se-game stage round Pro 2 FM.

0: teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Ada overnight, kita lewati berdua, masih bergezel di Darmawan Dijaga Malam ya. Ini ada satu info dari NCT 127 atau Broadway yang siap konser balik lagi ke Indonesia ya, karena memang antusiasnya luar biasa banget nih penggemar atau fansnya NCT 127 di Indonesia. Jadi mereka bakal ngadain konser Fifth Tour New City Jakarta The Red Line. Konser ini dijadwalkan berlangsung di Indonesia Arena Jakarta 3 Oktober nanti jam 3 sore. Dan jadi memang informasi konser ini tuh dispill langsung di Andra Global lewat unggahan resmi yang membuat yang memuat poster dana, harga sampai jadwal penjualan tiketnya. Jadi tiket konser itu tersedia beberapa kategori cuy, ada dari Neo City ya, mulai dari Neo City, Redline, 127 Squad hingga chat 1 sampai chat 7 ya. Harga ini tiket itu berkisar 1,3 juta lebih ya. 1.350.000 sampai 4.350.000. Nah, itu belum termasuk pajak 10% ya, biaya platform dan lain-lain. Oke. Kategori Neo City dan Redline ini merupakan area berdiri, sementara kategori lainnya menggunakan nomor kursi. Jadi pemegang tiket tertentu juga mendapatkan fasilitas kayak soundcheck, lanyard, pas peringatan, hadiah eksklusif, dan photo card set. Nah, untuk kategori 127 Squad itu, teman berdua menawarkan fasilitas tambahan berupa lounge khusus. Ya, lounge, bukan lunch ya. Fasilitas ini juga mencakup photo wall, photo booth, 127 Squad gift set, sampai photo card ada 5 kartu ya. Rangkaian penjualan tiket juga diawali dengan pendaftaran NCTzen 127 membership pada tanggal 10 kemarin sampai hari ini 12 Agustus. Nah, membership presale kemudian berlangsung tanggal 19 Agustus nanti. Nah, untuk di Andra Global, presale-nya dijadwalkan tanggal 20 nanti, guys. Untuk masyarakat umum, general sale itu bakal dibuka tanggal 21 Agustus jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Nah, sementara itu calon pembeli di Andra Global Presale dapat melakukan registrasinya lewat di Andra Society sesuai periode yang ditentukan ya. Jadi siap-siap menabung tahun berdua in this economy ya, harus pinter-pinter nyari side job, misahin kebutuhan dan keinginan gitu ya, supaya kewarasan kita terjaga dengan nonton-nonton konser, iya gak sih? Supaya kewarasan ini bisa waras, bisa stabil gitu ya. Jangan sampai gak waras cuy, takut banget. Anyway, Ibu Marsen aku lihat langsung dari rri.co.id. Go back to song, have a good one from Westlife. I lay my love on you. Di Hits Rewind, cuma di Pro 2 Batam.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Pernahkah kamu terbangun lalu bertanya-tanya, mengapa kita bisa bermimpi? Hingga saat ini, mimpi masih menjadi salah satu misteri yang menarik untuk dipelajari. Para ilmuwan percaya bahwa mimpi terjadi pada saat otak tetap aktif ketika kita tidur, terutama pada fase yang disebut REM atau Rapid Eye Movement. Pada fase ini, otak mengubah berbagai informasi, pengalaman, emosi, hingga ingatan yang kita alami sepanjang hari. Itulah sebabnya mimpi seringkali menghadirkan potongan-potongan peristiwa yang terasa familiar, meskipun terkadang tersusun dalam cara yang tidak masuk akal. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa mimpi membantu otak menyimpan memori, memproses emosi, dan bahkan meningkatkan kemampuan belajar. Meski belum semua rahasianya terungkap, satu hal yang pasti, mimpi menunjukkan bahwa saat tubuh beristirahat, otak kita tetap bekerja dengan caranya sendiri. Jadi, jika semalam kamu bermimpi aneh atau tidak biasa, mungkin itu hanyalah cara otak merapikan berbagai cerita yang tersimpan sepanjang hari.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

5 FM, Pro 2 Abad, atau Bater Baik, kamu masih bergaya Zaldi Darmo di Jaga Malam. Dan sekarang kita udah masuk di After Hours untuk edisi hari ini 12 Agustus 2026 ya. Kayak biasa, abis ini bakal ada satu tema yang bakal aku spill. Kau bisa gabunginnya kayak biasa juga di WhatsApp di 0811-1591-5502 atau gabungin di Instagram kita di @pro2batam. Abis ini deh bakal aku spill temanya apa. Tapi aku kasih bocoran dikit dulu teman Pro 2. Malam ini kita gak ngomongin cinta-cintaan dulu deh ya. Bosen kayaknya, kasihan yang jomblo gak bisa gabung. Kita ngomongin yang jauh dari kata cinta-cintaan. Kali ini mungkin relate sama sekitar kamu ya. Sering kamu temuin di tempat kerja kamu barangkali teman Bro 2. Abis ini deh, kamu bisa gabung. Aku bakal spill juga temanya apa. Jadi jangan kemana-mana dulu. Keep stay ceram Bro 2 fam. Now back to song. Ada Feby Putri barengan Firsa Besari dengan Runtuh. Ntar aku bakal balik lagi. Jadi pastikan jangan kemana-mana dulu. Keep stay ceram Bro 2 fam. Have a good one and let's go.

0: Agustus tuh selalu punya satu tradisi.
1: Apa tuh?
0: Keluar rumah, lihat tetangga udah pasang bendera, terus panik sendiri.
1: Oh iya lagi, ih rumah kita belum tahu. Terus pas sadar, langsung nyari bendera yang entah disimpan di lemari mana gitu ya.
0: Itu dia, kadang nemunya cepet, kadang nemunya sekalian ketemu rapor SD.
1: Iya lagi, tapi yang penting akhirnya kan tetap dipasang ya Wak ya. Karena merah putih itu bukan sekedar pelengkap bulan Agustus, tapi pengingat kalau kita hidup di negeri yang diperjuangkan dengan penuh pengorbanan.
0: Setuju, jadi jangan nunggu tetangga dulu baru ikutan, biar semangatnya datang dari diri sendiri.
1: Terus kalau semua rumah udah pasang merah putih, jalanan tuh jadinya kayak lebih hidup gitu ya. Lihatnya juga jadi bikin bangga.
0: Nah sama satu lagi, jangan sampai yang paling semangat ngibarin bendera malah anginnya.
1: Iya lagi. Yuk pasang merah putih sebelum tetangga bilang, rumah sebelah kayaknya masih di bulan Juli deh.
2: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Mari semarakan kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
3: FM.
5: Jangan galau malam-malam.

fisik. Nah, ya kan? Karena kadang yang bikin capek dari pekerjaan itu bukan cuma deadline, meeting, rapat, revisi, dan lain-lain. Ya kan, datang, pulangnya harus agak larut. Tapi orang-orang di dalamnya. Karena aku tuh selalu ngelihat beberapa konten di TikTok gitu ya, teman-teman berdua. Ada beberapa orang yang dia gajinya gak terlalu gede, tapi suasana tempat kerjanya itu nyaman dan pasti mereka betah gitu ya kan. Tapi kalau gaji gede terus tekanannya kiri kanan depan belakang, ya balik lagi kesanggupan orang tuh beda-beda. Ada yang mungkin ya udah niatnya cuma cari duit di sini ya kan, kerja pulang aja gitu. Tapi ada beberapa orang kan yang perasaannya itu nggak bisa kita pukul rata gitu, kayak ngapain diladenin gitu kan, cuekin aja, nggak bisa gitu ya kan. Ada perasaan orang tuh beda-beda cuy. Mungkin di tempat kerja kamu sekarang ada yang hobinya menjatuhkan orang lain misalnya ya kan, ada yang suka lempar kesalahan, ada yang kalau ngomong bikin satu ruangan tuh langsung tegang, bahkan ada juga yang kelihatan baik di depannya. Kebanyakan tuh kayak gini, di depan tuh baik banget, ternyata di belakang beda gitu ya. Jadi malam ini aku pengen tanya sama kamu, refresh sedikit, barangkali ada yang baru balik kerja atau nomor 2 lagi kesel banget gitu ya kan. Cara kamu leh ngadepin orang-orang yang mungkin toksik di tempat kerja tanpa ikut-ikutan jadi toksik juga ya. Boleh kamu ceritain nomor 2 spill tempat kerja juga boleh. Gak. Jangan dong, jangan ya. Pasti aku sensor. Tenang aja. Jadi kalau kamu punya cerita atau mungkin kamu udah berhasil nih keluar dari tempat toksik itu, atau mungkin ada yang bertahan tapi punya cara gitu supaya gak terlalu kebawa suasana, boleh deh kasih tahu aku tuh nomor 2 cerita kita malam ini ya di After Hours bareng Zaldi. WhatsApp di 0811 9915502. Tapi paling banyak sih gabungnya di IG ya. Kamu bisa gabung di DM Instagram kita di @pro2batam. Aku tungguin sebelum jam 11 malam ya. Sambil nungguin cerita dari kamu, aku puterin lagi satu lagu dari Juicy Lucy yang judulnya Lantas. Let's sing along guys. Have a good one. Let's go.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Ada chat nih.
1: Selamat, kamu menang hadiah 50 juta. Klik link ini sekarang. Wah.
2: Nah kan, tuh ini modus lama. Korbannya aja nih yang baru.
1: Ya juga ya. Sekarang hampir semua aktivitas sudah serba digital. Belanja online, bayar pakai Kris, sampai cari cuan juga bisa lewat internet.
2: Nah itu makanya coy, jangan cuman kita tuh scroll. Kita juga mesti jago menjaga keamanan digital. Jadi gak boleh asal klik link yang gak jelas. Terus nih ya, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
1: Iya juga. Tapi kalau memang dipakai dengan bijak, dunia digital bisa jadi tempat cari peluang ya. Bukan cuma tempat kehilangan uang.
2: Yuk, jadi generasi yang cerdas memanfaatkan ekonomi digital.
3: Aman saat online, produktif saat berkarya.

Balik lagi di After Hours, masih barengnya Zaldi Dharma, thank you for stage. Kita ngomong dua sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Ngomongin satu hal yang mungkin pernah kamu alamin di tempat kamu bekerja. Ya, ketemu orang-orang yang kayaknya, ya pasti kita di tempat kerja tuh gak mungkin sepemikiran semuanya. Maksudnya sefrekuensi tuh ya bisa, iya bisa enggak, tapi kan kebanyakan enggak gitu. Beda kepala, beda isi pikirannya atau nomor dua. Nah, gimana caranya untuk mengkomunikasikannya supaya tidak saling ngomongin gitu kan. Jadi nanti kalau udah miskomunikasi, saling ngomongin, jatuhnya jadi toksik gitu guys. Ini kalau kata Nabila, dia gabung di IG. Selamat malam ya untuk Nabila. Karena aku pernah banget satu tim sama orang yang kalau ada kerjaan berhasil, dia paling depan mengakui. Tapi kalau ada masalah, orang pertama yang ditunjuk justru anggota tim lain. Awalnya aku tuh diem karena gak mau ribut. Sampai suatu hari ada kerjaan yang sebenarnya udah aku selesaikan, tapi dia bilang ke atasan kalau aku belum mengerjakannya. Ah, baik. Untungnya aku punya bukti chat dan file dengan tanggal pengerjaan. Nah, pas sejak saat itu aku belajar kalau kerja sama orang yang kayak gitu, jangan cuma mengandalkan omongan. Semua pekerjaan penting aku simpan buktinya dan komunikasinya lewat chat atau email. Bukan buat cari musuh, tapi buat jaga diri. Ih, bener lagi. Severuit tips ya cuy. Emang kalau ngadepin orang-orang kayak gitu tuh harus keep calm ya kan. Apa-apa tuh harus di screenshot gitu cuy. Harus ada bukti gitu. Jadi gak usah dibales ya kan. Pokoknya kumpulin bukti, screenshot, simpan dengan baik dan benar, udahlah gitu. Kita punya bukti yang kuat gitu kan, kalau omongannya itu tidak benar. Selamat juga untuk Dinda Ramadhani. Kalau aku lebih sering ketemu orang toksik yang hobinya komentar soal kerjaan orang lain. Misalnya ada teman yang pulang tepat waktu, langsung dibilang gak niat kerja. Ada yang izin karena keluarga, malah diomongin satu kantor. Awalnya aku sering ikut dengar, tapi kadang ikut menanggapi, karena takut dianggap gak solid. Tapi lama-lama aku sadar, obrolan kayak gitu bikin suasana kerja makin gak sehat. Sekarang kalau mulai ada pembicaraan yang menjatuhkan orang lain, aku biasanya jawab seperlunya atau mengalihkan pembicaraan. Memang awalnya terasa canggung, tapi sekarang aku lebih nyaman karena nggak ikut terseret drama. Ih, bener banget. Bener, nih, setuju. Kayak emang gibah tuh asik ya. Iya kan? Seru gitu. Tapi lama-lama kalau kamu nggak ikut nimbrung, ya kamu yang diomongin gitu aja. Based on true story, ya gak sih? By the way, dua cerita dulu ya aku bacain ya. Abis ini aku bakal balik lagi dan nungguin cerita-cerita kamu, pengalaman kamu ya. Bekerja di orang-orang, bukan tempatnya yang toksik, tapi di dalamnya ada orang-orang yang toksik. Nomor dua, gimana nih cara kamu nanggepinnya? Gimana cara kamu meresponnya orang-orang kayak gitu? Boleh kamu kasih sefruit tips ke aku? Ya di Instagram boleh, di @per2batam atau gabung di WhatsApp juga boleh ya. Nomor WhatsAppnya kalau aku kecepatan ngomongnya kamu bisa lihat di bio Instagram kita aja ya, di @per2batam. Oke, kita balik lagi ke lagu, ada Wisnu Santika barengan Ari Lasmana, Aku Harus Pergi. Man.

0: 92.2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Hidup sehat bukan tentang perubahan besar yang dilakukan sekaligus. Hidup sehat justru dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Memilih sarapan sebelum beraktivitas, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta meluangkan waktu untuk bergerak aktif merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Selain menjaga kebugaran tubuh, kebiasaan hidup sehat juga dapat membantu meningkatkan energi, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung produktivitas sepanjang hari. Tidak perlu menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan. Mulailah dari sekarang, dari hal-hal yang mudah dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Anda. Karena setiap pilihan yang kita ambil hari ini akan berpengaruh pada kualitas hidup di masa depan. Mari pilih sehat setiap hari untuk hidup yang lebih aktif, produktif, dan bahagia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

Angels Like You from Miley Cyrus di sesi terakhir atau After Hours Opera 2. Ada satu lagi respon yang bakal cerita yang bakal aku bacain ya, dari Anissa at Anissa Fitriani. Katanya gini, di tempat kerjaku dulu ada orang yang suka banget ngebandingin pegawai. Kalau hasil kerja kita bagus, dia bilang karena pekerjaannya gampang. Kalau ada yang dapat apresiasi, dia bilang sebenarnya orang lain lebih pantas. Lama-lama aku jadi sering meragukan kemampuan sendiri. Sampai akhirnya aku sadar, kalau setiap komentar dia aku masukkan ke hati, aku bakal capek sendiri. Sekarang aku lebih memilih melihat penilaian dari hasil kerja dan feedback dari orang yang memang bertanggung jawab terhadap pekerjaanku. Jadi gak semua omongan rekan kerja harus kita jadikan ukuran kemampuan diri. Bener, sepaket ya. Sepakat, oke okay? Thank you untuk Anissa ya, sehat-sehat di tempat kerjanya. Ya, semoga yang suka ngebanding-bandingin dikasih jalan yang lurus dan benar lah gitu ya kan. Beliin kopi lah, mungkin dia kehilangan kewarasannya. Karena orang yang jahat di kantor itu orang yang gak bahagia di rumah gitu loh teman perdua. Jadi dia caper aja gitu ya. Sekali lagi terima kasih untuk kamu yang udah cerita di After Hours malam ini bergezel di Dharma 12 Agustus 2026 ya. Jadi kalau dilihat-lihat sih memang ada yang perlu kita hadapi dengan batasan, ada yang cukup dengan komunikasi yang tegas lah gitu ya, dan ada yang perlu didokumentasikan, ada juga yang memang membutuhkan bantuan dari atasan atau pihak yang bertanggung jawab gitu cuy. Tapi satu hal yang jangan sampai lupa deh, jangan sampai perilaku orang lain ngebuat kita berubah jadi orang yang sama toksiknya gitu ya. Jadi kalau kamu malam ini pulang kerja dengan kepala penuh karena menghadapi satu orang ini di kantor, tarik nafasnya, ya kan? Tinggalkan urusan kantor sebentar. Nggak harus selesai semua masalahnya malam ini ya cuy. Besok ambil batu. Jangan ya. Ya karena memang tempat kerja ya harusnya jadi tempat kita berkembang ya, Wapro 2, bukan tempat kita kehilangan diri sendiri. Oke okay? Semangat, sehat-sehat semuanya. Thank you. Satu jam ke depan Jazz Music bakal temenin perjalanan kamu malam ini ya. Aku pamit dari After Hours. So keep stage Wapro 2 FM. Kita ketemu lagi di After Hours berikutnya. Lagu penutup aku punya Payung Teduh untuk perempuan yang sedang dipelukan. Selamat istirahat guys. Bye-bye.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal nama-nama benua yang kita kenal saat ini? Ternyata banyak nama benua memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Misalnya nama Asia diduga berasal dari istilah kuno yang digunakan untuk menyebut wilayah timur. Sementara itu, Eropa dipercaya berasal dari nama seorang tokoh dalam mitologi Yunani bernama Europa. Untuk Afrika, para sejarawan memiliki beberapa teori. Salah satunya menyebut nama tersebut berasal dari kata Latin yang digunakan untuk menyebut wilayah di bagian utara benua itu. Sementara itu, nama Amerika diambil dari nama penjelajah Italia, Amerigo Vespucci, yang membantu memperkenalkan gagasan bahwa wilayah yang ditemukan saat itu merupakan benua baru, bukan bagian dari Asia. Nama-nama yang kita pelajari di peta hari ini ternyata menyimpan jejak sejarah, budaya, dan perjalanan manusia selama berabad-abad. Karena di balik setiap nama selalu ada cerita yang menarik untuk diketahui.

0: Patah hati ternyata bisa berakibat fatal untuk manusia. Heartbreak syndrome atau takotsubo-kardiomyopati adalah kondisi medis yang menyebabkan penderita mengalami sesak dada yang intens persis seperti serangan jantung. Kondisi ini bisa dipicu oleh kehilangan orang terkasih, putus cinta, perceraian, kehilangan pekerjaan, atau masalah lain yang menyebabkan stres berlebihan. Sampai sekarang pun, para dokter masih mencari tahu mengapa hal ini bisa terjadi. Hati-hati, jangan sampai patah hati.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam program A2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 12 Agustus 2026. Lewat frekuensi FM 105,5 kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Batam mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Dari Jalan Abulia Tama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apakah kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.

2. Welcome to Sparta dan juga Info Pro 2 pagi hari ini, di mana PSG kembali menjadi juara Piala Super Eropa 2026. Le Parisien yang menjadi juara untuk kedua musim beruntun setelah mengalahkan Aston Villa 2-1 di pertandingan yang diadakan di Red Bull Arena Salzburg, Austria, Kamis dini hari. Dua gol PSG di masing-masing dicetak oleh Vicente Kvaratskhelia dan Jadon Sancho, dan Aston Villa hanya mampu membalas lewat gol dari Brian Majo. Laga yang mempertemukan juara Liga Champions dan Liga Eropa ini, tahun Pro 2, berjalan panas dari menit-menit awal. PSG main tanpa menurunkan Ousmane Dembele sebagai starter, dan ada Kvaratskhelia yang jadi andalannya, yang langsung membuka keunggulan di menit ke-20 setelah mendapatkan umpan dari Serdue. Dan tertinggal satu gol, buat Aston Villa tetap mengejar, dan Brian Majo, pemain yang baru berusia 17 tahun, ini bisa menyamakan kedudukan di menit 45 dan skor bertahan 1-1 sampai jeda. Di babak kedua, Luis Enrique langsung melakukan perubahan dengan masukan Ousmane Dembele, dan di menit 61 Dembele jadi kreator gol kedua ini cetak sama di seri 2. Kita beralih ke informasi lainnya, teman Pro 2. Dari serial Harry Potter HBO, aktor Nicholas Hoult ini dikonfirmasi akan memerankan karakter Gilderoy Lockhart dalam musim kedua serial ini. Serial Harry Potter yang musim pertama akan mengadaptasi novel Harry Potter and the Philosopher's Stone yang tayang perdana 25 Desember di HBO dan HBO Max. Dan musim kedua serial ini akan mengadaptasi novel Harry Potter and the Chamber of Secrets sesuai urutan cerita dalam buku aslinya. Dan Nicholas Hoult akan memerankan Gilderoy Lockhart di musim kedua nanti. Sekian Info Pro 2, kita lanjut ke Sepada.

0: kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: 105,5 Pro 2 Herbatan, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, welcome to Spada. Pagi hari ini bareng sama ini lagi nemenin kamu. Di hari Kamis ini teman Pro 2 ya. Wah, ini kalau ngeliat keluar sekilas ini kontras banget sama kemarin. Kalau kemarin pagi-pagi jam segini tuh udah cerah, hari ini kayak mendung gitu ya berawal teman Pro 2. Nah, makanya kita akan lihat juga nanti ada perkiraan cuaca dari BMKG dan juga mudah-mudahan semua CCTV nanti bisa dilihat ya titik-titiknya. Jadi aku bisa ngabarin kamu teman Pro 2 ada kemacetan atau enggak di mana aja gitu. Di beberapa titik yang bisa dipantau lah ya. Kan kayak lagunya Sal Predi kan. Ada titik-titik CCTV. Jadi teman Pro 2 nanti bisa nyampein juga kabar-kabar seperti apa kondisi jalan raya di tempat yang kamu lewatin sekarang ya. Info trafficnya bisa langsung mention kita di @pro2batam. Nanti kita akan post lewat lapormin. Dan pasti tetap stay tune di sini dan jangan lupa untuk sarapan dulu sama Pro 2 jam segini ya. Aku yakin banget kalau sekarang nih banyak yang dengerin pagi hari jam-jam segini tuh karena banyak orang yang udah keluar dari pagi menghindari kemacetan. Habis ini jangan lupa sama Pro 2 karena kita mau ada lagu Hits Rewind dulu buat nemenin pagi hari kamu.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

105,5 Pro 2 Ribatan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lihat dulu dari BMKG ya, ini informasi pertama soal perakiran cuaca pada hari ini. Hari ini hari Kamis, tanggal 13 Agustus, teman Pro 2, kalau lihat di luar seberawan. Ini sejalan sama yang dibilang sama BMKG lewat website mereka kalau hari ini akan berawan di semua kecamatan. Di Batu Aji, Sagulung, Batam Kota, Bengkong, Galang, Sebuduk, Lubuk Baja, Bulang, Nongsa, Sukupang, Batu Ampar, Belang Padang juga semuanya berawan. Suhunya dari 27 sampai 32. Paling panas, paling rendahnya 27. Tuh, ini apakah ada potensi hujan? Nggak bisa dicek. Jadi ini bisa dilihat-lihat aja, pantau-pantau aja sama Pro 2 ya. Karena kayaknya masih akan lumayan gerah juga. Kelembabannya ini berapa nih? Ada yang dari 58 paling rendah sampai paling tinggi di 77%. Ini masih lumayan lembab juga sama Pro 2 ya. Tapi kayaknya agak lebih kering kalau dibandingkan dengan hari-hari berikutnya. Karena kalau ini kan ngelihat sampai 1 minggu ya mereka ngasih ya. Ini kayak hari Jumat tuh bisa lebih lembab lagi, bisa sampai 90%-an gitu Pro 2 ya. Nah, tuh jadi masih belum ada tanda-tanda bakal hujan. Ini juga kalau hujan juga karena hujan di musim panas paling sebentar doang ya teman Pro 2. Jadi ya masih bakal panas kayaknya. Kita akan lihat juga nanti habis ini. Kita ngelihat kondisi lalu lintas seperti apa, apakah bisa dicek semua CCTV-nya. Nanti aku akan balik lagi sama Pro 2 dengan informasi dari matahibatam.co.id. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105,5 Pro 2 Air Batam, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah gak sih kamu mikir, siapa sih yang kepikiran bikin hanger baju? Nah, benda sederhana yang sering kita pakai ini ternyata punya sejarah juga loh. Hanger baju modern seperti yang kita pakai sekarang pertama kali dipatenkan oleh seorang bernama O.A. North di tahun 1869 di Amerika Serikat. Tapi konsep gantungan baju sebenarnya sudah berkembang dari berbagai versi sebelumnya. Seiring waktu, desain hanger makin simpel dan praktis sampai akhirnya jadi bentuk seperti sekarang, kawat atau plastik yang kita pakai buat menggantung baju di lemari. Bayangin deh, hal sekecil hanger aja ternyata punya perjalanan sejarah panjang. Kadang kita pakai tiap hari, tapi nggak pernah kepikiran kan asal-usulnya? Jadi dari sekarang, kalau lagi gantung baju, boleh tuh sekalian mikir, ternyata hidup kita penuh sama inovasi kecil yang keren ya. Produ FM. Teman terbaik kamu.

105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Waktunya teman Pro 2 kita cek CCTV, kita lihat kondisi jalan di Batam pagi hari ini ya. Wah, aku udah buka beberapa titik nih yang sudah kena macet ya. Tapi kita akan lihat dulu teman Pro 2 dari yang mungkin tidak macet di pagi hari. Itu daerah Batam Center. Di depan Simang BI teman Pro 2 hari ini sepi banget jam segini teman Pro 2. Jadi memang tidak ada orang yang lewat situ ya pagi hari ini. Nah, terus kita ke Sukajadi. Ini di jalan dalam Sukajadi masih sepi juga. Ada, wah ini ada ibu-ibu lagi olahraga nih. Hati-hati ibu ya. Yang lewat dalam juga hati-hati teman Pro 2. Di jalan utamanya juga tidak ramai. Sama kayak di Bundaran Madani. Masih oke aja jam segini. Karena ini belum jam 7 ya. Baru jam 6.51 menit. Lewat 51. Nah ini kita ke Simang Seladi nyangkut kayaknya ya. Gak bisa diakses karena ini data terakhir jam 12:30 malam. Jadi gak bisa dicek real time-nya. Terus kita, nah ini, Simang Kasablanka masih gak bisa diakses teman-teman Pro 2. Jadi yang lewat Simang Kasablanka boleh kali di-share seperti apa kondisi lalu lintas di sana. Apakah macet atau tidak teman-teman Pro 2 ya. Kita yang bisa pantau adalah di Pura. Jadi kalau di Pura udah kelihatan jam segini. Ini jam 6.50. Macet, udah mulai rame. Ini orang-orang udah mulai milih-milih jalan ya. Dari yang jalur kiri mungkin ke kanan karena mau langsung lurus. Tapi ini juga dua-duanya macet. Apa seperti kemarin kayaknya nih prediksi aku ya. Di flyovernya sama kayak kemarin teman-teman yang udah ngirimin foto. Kayaknya macet juga jam segini. Ini belum jam 7 coy. Belum jam 7. Enggak, tapi ini kenapa ada yang lawan arah? Pak, Bu ini naik motor lawan arah mau kemana? Kan counter ini hari ini ya. Kalau jam segini tuh masih harusnya kebalik. Waduh, ini masih ada juga tapi yang lewat ya. Ada mobil juga. Kayaknya baru di kontraflownya baru dibuka kali ya. Karena ini masih pada bingung teman Pro 2 yang mau ke arah Tiban masih lewat situ juga, tapi yang dari Tiban sudah mulai masuk di jalur yang satu lagi. Jadi makanya agak susah ini bagi-bagi jalannya karena macet juga yang dari Tiban nih. Ini terpantau masih belum ada teman-teman dari kepolisian, biasanya udah ada. Mungkin masih kejebak macet juga kali ya. Jadi di sabar-sabar aja dulu teman Pro 2. Tuh, bisa kabarin lewat Instagram yang lewat daerah situ. Kita ke Simpang Kuda teman Pro 2 hari ini jam segini masih sepi juga. Belum banyak kegiatan, belum ramai jalanannya. Nah, kalau ngelihat dari Southlink memang jalurnya masih kebagi dua ya ternyata ya. Jadi udah ada kontraflow tapi masih kebagi dua. Jadi ini aku mau bilang yang dari Tiban, yang jalur yang ke arah Tiban sini kayaknya ya, jalur lama itu tuh udah mulai dipenuhin dari orang-orang dari Tiban. Jadi kayaknya harus hati-hati teman-teman Pro 2 ini masih berbagi jalur soalnya. Ini macet banget kayaknya di Pura ini gara-gara orang sisipan jalan sih. Nah, bisa kabarin teman-teman Pro 2 seperti apa? Itu dia gambaran sedikit yang bisa diakses dari CCTV di hari ini. Kayaknya yang macet-macet di daerah SP itu nggak kepantau di sini teman-teman Pro 2 ya. Jadi terus juga di daerah mana lagi yang biasanya macet itu di Dayeng itu nggak kelihatan juga. Terus di daerah ini Simpang Kasablanka juga nggak kebaca sih. Nggak bisa dilihat. Kalau lihat dari CCTV di SP nih, kita belum buka tadi ya. SP bisa buka nggak nih? Tunggu bentar. Ya, SP bisa kebuka. Waduh, banyak yang jualan bendera di sini. Ini nggak kelihatan macetnya teman-teman Pro 2. Jadi kalau lewat sana dan macet bisa kabarin lewat Instagram. Aku tungguin.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.